0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: wisdom saat ini adalah taruhan. Taruhan sahabat tidak bedanya dengan judi. Sebab permainan ini sama-sama memakai uang atau harta dengan maksud mengadu untung. Pertandingan tinju misalnya atau sepak bola, badminton dan lain-lainnya. Olahraga itu seringkali juga digunakan untuk taruhan. Dan setiap orang yang melakukan taruhan sudah tentu ingin menang. Maka cara untuk mencari kemenangan itu pun seringkali dilakukan oleh orang-orang yang bertaruh. Ada pemain sepak bola yang dibayar oleh tukang-tukang taruhan agar bermain dengan tidak sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu ada 21 pemain terbaik dari klub-klub divisi 1 dan 2 di Italia menarik perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Mereka dikabarkan terlibat skandal suap. Nah, tukang-tukang taruhan itu rupanya berhasil mempengaruhi para pemain sepak bola itu dengan sejumlah uang yang diberikan kepada mereka. Tetapi segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh para petaruh ternyata tidak dapat dipenuhi oleh para pemain bola itu. Akhirnya para tukang taruhan itu pun marah dan tidak puas. Lalu nama-nama pemain bola yang telah dibayar itu dilaporkannya kepada pejabat hukum Italia. Konon kerugian para petaruh itu hampir mencapai 2 juta dolar waktu itu. Nah, sahabat itu, belum lagi kekalahan yang diderita dalam taruhan. Tentu saja jumlahnya lebih besar daripada uang yang telah diberikan kepada pemain-pemain bola itu. Sahabat itu, beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi di India mengalami gerhana matahari total. Nah, Anda masih ingat bukan? Peristiwa yang jarang terjadi itu ternyata dimanfaatkan oleh seorang yang bernama Akhtar Ali. Pemuda yang berusia 22 tahun itu pun dia ikut taruhan. Kita tahu di saat gerhana matahari, kita tidak boleh memandang matahari dengan mata telanjang. Sebab sinar ultraviolet akan membuat mata kita menjadi buta. Tetapi tampaknya Akhtar Ali sahabat, orang yang pernah mengikuti taruhan di India itu, dia sengaja membuat sesuatu yang spektakuler. Tetapi tampaknya Akhtar Ali itu pun memanfaatkan gerhana itu untuk taruhan dengan teman-temannya. Dia berkata, siapa yang berani memandang matahari dengan mata telanjang, ia akan menerima uang sebesar 100 rupiah waktu itu. Nah sahabat, yang lainnya akhirnya teman-temannya setuju. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal itu. Setelah teman-temannya tidak ada yang berani memandangi matahari dengan mata telanjang, Akhtar Ali pun segera mendemonstrasikan keberaniannya. Dengan disaksikan oleh kawan-kawannya, ia memandang matahari itu selama 10 menit. Teman-temannya tentu saja menjadi kagum. Tetapi hanya dalam waktu 10 menit itu, Akhtar Ali telah kehilangan penglihatannya. Retina matanya menjadi terbakar. Dan berdasarkan pemeriksaan seorang dokter, Dr. Rizvi waktu itu, kepada bedah mata di Karachi, pemuda itu hanya akan mampu membedakan gelap dan terang. Namun taruhan itu yang sebesar 100 rupiah itu tidak bisa membuatnya dia sembuh. Sahabat, tujuan orang yang taruhan ialah mencari untung. Dan sementara itu orang lain akan rugi. Kiranya patut direnungkan. Setiap perbuatan yang merugikan orang lain tidak baik, bukan? Ada nasihat dari Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 24. Maka jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah sahabat Ditus, jangan suka taruhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Good morning.
1: Selamat pagi. Sudah enjas
2: nere-nere.
1: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini ya. Senang sekali untuk perjumpaan kita berkat penyertaan Tuhan. Pagi hari ini, sahabat-sahabat semuanya selalu stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah, kalaupun saat ini sahabat sedang beraktivitas dimanapun sahabat berada, bisa dong dengerin itusnya ya. Nah, sahabat itus bisa gunakan lewat aplikasi Play Store ataupun bisa juga lewat Iktus FM streaming, gampang banget pokoknya caranya ya. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Iktus FM ya. Baik, sahabat sekalian, morning blessing setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Mari sahabat sekalian nikmati pagi hari ini bersama dengan teman-teman di tempat tugas, sudah sampai tempat tugas kan? Atau masih di rumah masing-masing. Mari sahabat sekalian, mulailah dengan kekuatan baru yang tersedia hari ini, karena kasihnya itu tidak pernah habis. Mari sahabat sekalian nikmati puji-pujian pagi hari morning blessing, dan suka tetap menemani sahabat semuanya hingga pukul 9 nanti di morning blessing. Morning is wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparesort.com dengan kode promo BIGSALE.

bajame tu hand.

Masih menemani sahabat semuanya pagi hari ini dengan segala rutinitasnya. Saya ucapkan selamat sampai di tempat tugas, yang masih dalam perjalanan atau yang masih bersiap-siap tempat tugas, atau yang sudah olahraga, bahkan pulang dari olahraga karena olahraganya di luar rumah, sekitar rumah, ataupun di lapangan-lapangan yang ada. Ini karena banyak banget nih sahabat itu yang rajin banget olahraga. Di Mugas juga ada nih ya, di Terlomba Juang. Oke, mampir dong ke itusnya ya. Nah, sama semuanya, tentunya sahabat juga yang pulang dari belanja, dari pasar, dari ya segala aktivitas, yang mungkin ada yang sudah sampai setelah mengantar anaknya ke sekolah, sudah sampai di rumah dan urusan yang lainnya ya. Baik sahabat sekalian, mari sahabat sekalian kita nikmati pagi hari ini dan selalu menopang kepada Tuhan sepanjang hari, dan jadikan setiap tindakan itu sebagai ibadah untuk memuliakan namanya. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan tips dan juga informasi yang menambah informasi sahabat semuanya ya. Nah, sahabat sekalian, pagi yang baru, anugerah yang baru. Kalau sahabat rajin dan setia mendengarkan, membaca firman Tuhan ya, seperti dalam Ratapan 3:22-23. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ini adalah kesempatan baru untuk berkarya dan hidup berdampak. Nah, kita menjadi anak-anak Tuhan tentunya bisa berdampak yang positif, berdampak yang baik dimanapun kita berada. Nah, sahabat sekalian, jangan takut untuk menghadapi tantangan, karena Tuhan itu berjanji menopang dengan tangannya yang adil. Oke, hari ini saya akan membagikan apa ya? Nah, mungkin sahabat itu pernah mengikuti jejak dari teman-teman ataupun sahabat di media sosial.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sebarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
5: Morning blessing. Morning is wonderful blessing.

Okay, kembali lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Saya ambilkan dari javapost.com. Nah, sobat sekalian, pernahkah sahabat selalu mengikuti teman-teman atau saudara yang selalu memposting kehidupan pribadinya? Nah, tapi sekarang ini saya akan bagikan seseorang yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi. Nah, di era digital saat ini, berbagi kehidupan pribadi di media sosial itu sudah menjadi hal yang sangat umum. Nah, gimana sahabat semuanya selalu memposting kehidupan pribadi ya? Mulai dari momen bahagia, kemudian pencapaian, hingga hal-hal sederhana sehari-hari yang sering

terlihat tertutup ya, atau kurang eksis dalam tanda petik. Tapi jika dilihat dari sudut pandang psikologi, keputusan tersebut justru sering mencerminkan kualitas-kualitas positif yang kuat, bahkan seringkali tanpa mereka sadari. Nah, apa saja sahabat semuanya? Nah, ini dilansir dari Expert Editor. Ada beberapa kualitas hebat yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang jarang ya, atau tidak pernah memposting kehidupan pribadi mereka di media sosial. Sahabat itu ikut yang mana ini? Yang sering memposting atau tidak pernah memposting kehidupan pribadi? Yang mana ini ya sahabat semuanya ya, yang boleh gabung ya. Baik, yang pertama ini, memiliki kesadaran diri yang tinggi. Ini seseorang yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi. Ada yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi. Ada beberapa kualitas hebat ya. Yang tadi, memiliki kesadaran diri yang tinggi. Orang yang tidak terbiasa membagikan kehidupan pribadinya, nah biasanya memiliki tingkat self-awareness yang tinggi. Mereka memahami apa yang penting bagi mereka dan tidak merasa perlu validasi dari orang lain untuk merasa cukup. Mereka tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah likes dalam tanda petik atau komentar. Nah, kesadaran ini membuat mereka lebih stabil secara emosional dan tidak mudah terpengaruh oleh penilaian eksternal. Ini memiliki kesadaran tinggi yang kesadaran diri yang tinggi ya. Nah, ada lagi nih, lebih menghargai privasi. Sama sekalian, privasi itu bukan sekedar pilihan bagi mereka ya, melainkan prinsip. Mereka memahami bahwa tidak semua hal itu diketahui oleh publik. Dari perspektif psikologi, orang yang menjaga privasi cenderung memiliki batasan pribadi, personal boundaries yang sehat. Nah, mereka tahu mana yang layak dibagikan dan mana yang sebaiknya tetap menjadi bagian dari kehidupan pribadi. Menghargai privasi ya sahabat semuanya ya. Nah, apakah sahabat termasuk di dalamnya tidak pernah memposting kehidupan pribadi? Ini lebih menghargai privasi ya. Nah, lanjut lagi sahabat semuanya ya. Tunggu dulu nih sahabat semuanya. Terima kasih buat sahabat Itus yang sudah bergabung bersama Itusnya dan dukungannya buat pelayanan Radio Siaran Itus. Nah, kiranya lewat dukungan dana yang sahabat berikan buat Radio Itus, antena permanen segera terwujud. Dan saat ini mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, doa, perhatian, dan juga dananya ya. Oke, kita nikmati lagi puji-pujian manis pagi hari ini supaya lebih semarak lagi, semakin berwarna kembali ya untuk menikmati hari yang baru.

0: Yul.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah mau saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: segala. Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Morning blessing. Morning is wonderful blessing.

kembali lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing hari ini. Nah, sahabat sekalian, coba deh kita lihat postingan dari teman-teman sahabat ya. Ya, lihat sendirilah postingan sahabat sendiri. Wah, sudah berapa? Oke, kita lanjut lagi ya. Topik kita adalah seseorang yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi. Ada 7 kualitas hebat yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang jarang atau tidak pernah memposting kehidupan pribadi, yaitu fokus pada kehidupan nyata, bukan representasi digital. Nah, alih-alih sibuk mendokumentasikan setiap momen, mereka itu lebih memilih untuk benar-benar hadir dalam pengalaman tersebut. Nah, kadang-kadang aku harus memposting ini dulu, aku pasang di status dan lain sebagainya ya. Oke, nah misalnya saat liburan atau berkumpul dengan keluarga, mereka itu lebih fokus menikmati momen daripada memikirkan bagaimana momen itu terlihat di media sosial. Ya, zaman sekarang banyak sekali yang tunggu dulu ini, kita foto dulu, kita selfie dulu dan sebagainya ya. Mengambil momen dan dipasang, memposting di medsos masing-masing ya. Nah, saat liburan mereka lebih fokus menikmati momen kekeluargaan tersebut. Nah, ini menunjukkan kemampuan mindfulness yang kuat dan hidup saat ini tanpa distraksi yang berlebihan. Benar-benar menikmati kebersamaan, misalnya dalam satu keluarga atau bersama dengan teman yang berkualitas begitu ya. Nah, tidak bergantung pada validasi eksternal apa ya. Nah, salah satu alasan utama orang memposting di media sosial adalah untuk mendapatkan pengakuan atau apresiasi. Namun mereka yang tidak melakukannya itu cenderung memiliki sumber validasi internal yang kuat. Nah, mereka merasa cukup dengan pencapaian, juga kebahagiaan mereka sendiri tanpa perlu diumumkan atau diakui secara publik. Ini loh aku lagi di sini, ini loh aku lagi kegiatan itu dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan erat dengan kepercayaan diri yang sehat dan juga kestabilan emosi. Kumpul bareng gitu ya. Nah, bersama-sama buat kenangan yang jarang atau tidak pernah memposting kehidupan pribadi di media sosial ya. Tadi tidak bergantung pada validasi eksternal, tapi berkaitan dengan kepercayaan diri yang sehat dan juga kestabilan emosi. Baik, sahabat semuanya, halo-halo yang baru bergabung pagi hari Morning Blessing membagikan seseorang yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi. Bagaimana dengan sahabat? Apakah juga termasuk di dalamnya atau justru kebalikannya, memposting kehidupan pribadi di media sosial? Tunggu dulu nih, ada lagi, masih ada yang saya bagikan di Morning Blessing hari ini. Iya juga, terima kasih buat sahabat itu bagikan informasi lewat media Alakta, bisa lewat Iktus FM streaming. Nah, caranya mudah. Kalau yang mau tanya boleh nih lewat WhatsApp-nya Iktus ya di 081-745-0596. Baik, kita jeda dulu ya. Kita nikmati dulu, kita buka-buka dulu status dari sahabat semuanya. Oke.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

0: juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol. Aku si bungkus jajanan.
1: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
2: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
4: Morning blessing, morning is wonderful blessing.

Kembali lagi masih bersama Eri di Morning Blessing hari ini. Nah, sahabat semuanya, jangan lupa nih Morning Blessing setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 7.30 hingga pukul 9. Yang mau promoin usaha produk sahabat itu bisa hubungi di WhatsApp-nya itu 081-745-0596 dengan harga yang terjangkau. Acara yang bervariasi ya, jangkauan luas ya. Oke, berikutnya sama sekalian, kualitas hebat yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang jarang atau tidak pernah memposting kehidupan pribadi, memiliki hubungan yang lebih dalam dan autentik. Nah, orang yang tidak terlalu aktif membagikan kehidupan pribadi biasanya lebih selektif dalam membangun hubungan. Nah, mereka cenderung berbagi cerita secara langsung ya kepada orang-orang terdekat, bukan kepada audiens yang luas ya, bertemu muka gitu ya. Nah, hal ini menciptakan hubungan yang lebih tulus, mendalam, bermakna dibandingkan interaksi dangkal di dunia maya. Lebih dekat, lebih suka dengan pertemuan langsung ya. Wah, asik banget nih sambil berkunjung, mendengarkan cerita yang saat ini mungkin mereka mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun kekecewaan, kekhawatiran, dan sebagainya. Bertemu langsung. Nah, berikutnya lebih mandiri secara emosional. Nah, karena tidak bergantung pada respon sosial media, mereka itu cenderung lebih mandiri secara emosional. Mereka tidak pernah terpengaruh oleh perbandingan sosial yang sering terjadi di platform digital. Nah, psikologi ini menunjukkan bahwa terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat meningkatkan kecemasan dan rasa tidak puas. Nah, hati-hati sahabat semuanya ya. Orang yang menjauh dari hal ini secara alami melindungi kesehatan mental mereka. Nah, sahabat Iktus, menurut psikologi ini menunjukkan bahwa terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial berakibat ya. Ini kalau sahabat bisa membatasi diri, itu bisa menjauh dari hal secara alami melindungi kesehatan dan mental. Nah, gimana sahabat semuanya? Bagaimana sahabat Iktus masih menjadi bagian dari seseorang yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi atau selalu memposting kehidupan pribadi? Yang mana nih? Oke. Baik, kita lanjut lagi. Nikmati suasana pagi hari ini bersama dengan 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Morning blessing, morning is wonderful blessing.

Baik, sahabat sekalian, masih di Morning Blessing. Hari ini membagikan tema kita, seseorang yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi. Ada beberapa ya, memilih kesadaran diri yang tinggi, lebih menghargai privasi, fokus pada kehidupan nyata bukan representasi digital. Kemudian memiliki hubungan yang lebih dalam dan otentik, lebih mandiri secara emosional. Nah, tidak memposting kehidupan pribadi di tengah budaya oversharing ini membutuhkan kontrol diri yang kuat. Mereka itu mampu menahan dorongan untuk membagikan sesuatu hanya karena tren atau tekanan sosial. Nah, kemampuan ini menunjukkan tingkat self-regulation yang tinggi, kemampuan untuk mengontrol perilaku, emosi, dan keputusan dengan sadar. Nah, sahabat itus, tidak memposting kehidupan pribadi di media sosial itu bukan berarti seseorang tidak memiliki kehidupan yang menarik ya atau bahagia. Justru sebaliknya, seringkali mereka menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang, bermakna begitu ya. Nah, dalam dunia yang semakin terbuka dan serba digital, memilih untuk menjaga privasi dalam bentuk kekuatan tersendiri. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh psikologi, pilihan ini seringkali mencerminkan kualitas-kualitas hebat yang tidak selalu terlihat tetapi sangat berharga. Nah, demikian hari ini yang saya bagikan sahabat semuanya. Next kita akan membahas lagi dengan seorang psikolog tentunya ya. Bagaimana pandangan dari seorang psikolog, seseorang yang tidak pernah memposting kehidupan pribadi versus dengan seseorang yang selalu memposting kehidupan pribadi. Kita akan berbagi bersama-sama, sharing bersama-sama ya. Nantikan terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, ketemu lagi pagi menjelang siang ya. Jumpa lagi di hari Sabtu akhir pekan bersama dengan keluarga. Tapi tanggal 1 Agustus. Ya, hari ini sudah masuk 1 Agustus 2026 ya. Berjumpa lagi di awal bulan

Ya, senang sekali untuk pagi hari ini. Bulan Agustus sudah kita masuki bersama-sama, dan ini adalah hari memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan RI. Ya, sahabat sekalian, Agustus ini adalah awal yang baru. Setiap doa yang dinaikkan, kemudian juga ini adalah momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, sekaligus membawa semangat baru untuk memulai lembaran berikutnya ya. Ya, sama sekalian, Inspiration of Education dalam kisah inspiratif hari ini akan menjumpai sahabat semuanya, tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, hari ini kisah inspiratif kita akan mengenal sosok Jalen Brunson. Siapa Jalen Brunson? Ini adalah sang Mister New York. Ya, sahabat sekalian, saya ambilkan dari Kompas 17 Juni 2026 ya. Jalen Brunson selalu diragukan sepanjang hidupnya. Dari bangku sekolah, universitas, awal mula karir profesional hingga final di NBA. Nah, walau mampu berprestasi di setiap jenjang yang dilalui, tubuhnya dinilai kurang atletis dan kurang tinggi untuk bersaing di level teratas bola basket. Ya, sahabat Tiktus, ditulis oleh Kelvin Hianusa. Brunson sudah jago basket sejak sekolah. Wajar ya, ayahnya adalah pebasket NBA di era 1990-an, Rick Brunson. Dia mewarisi bakat dan mimpi sang ayah. Brunson ini mulai mencuri perhatian setelah masuk 24 prospek pemain SMA terbaik yang berlaga di High School Basketball All-American Teams 2015. Nah, bakatnya makin bersinar di bangku sekolah, tepatnya di waktu kuliah ya. Dia dua kali mengantar Universitas Villanova menjuari NCAA, kompetisi universitas di Amerika Serikat yang paling bergengsi sedunia. Perjalanan itu ditutup dengan gelar pemain universitas terbaik di musim 2017-2018, Naismith College Player of the Year. Nah, apakah prestasi itu cukup untuk membuatnya dihargai di malam draft NBA 2018? Ternyata tidak juga. Ya, dia dilewatkan banyak tim di tengah presensi prospek besar seperti Luke Doncic dan Shai Gilgeous-Alexander. Dallas Mavericks baru mengambilnya di putaran kedua di urutan ke-33. Nah, banyak pebasket berbakat terhenti di level unia, hanya 188 cm akan jadi penghambat. Dia juga bukan yang punya lari paling cepat dan bisa melompat tinggi-tinggi, paling tinggi di kelasnya. Kemanapun saya pergi sejak SMA, selalu ada yang bilang, Jalen Brunson bagus, tapi, nah, selalu ada tapinya. Seolah mereka mengatakan hal yang negatif. Terlalu lambat, tidak cukup atletis, terlalu kecil. Padahal semua hal itu tidak mengukur semangat juang. Itulah yang dia miliki. Nah, kutipan itu diambil saat pengenalan Brunson sebagai pemain baru New York Knicks. Pindah dari Mavericks dan 4 tahun berselang, sang guard berhasil mengantar Knicks keluar sebagai juara NBA untuk pertama kali sejak 1973. Nah, si kecil ini menjadi pengubah sejarah besar di kota New York. Hei, tunggu dulu nih ya. Lanjut lagi. Tunggu dulu ya, kita akan simak lagi lagu-lagu manis untuk sahabat semuanya menemani segala aktivitasnya di hari Sabtu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batam.

0: Batari ya, Beb?
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Baik, sama sekalian kembali lagi dalam kisah inspiratif mengenal sosok sang Mr. New York, Jalen Brunson. Wah. Ya, baik sama sekalian. Nah, Jalen Brunson masih dianggap kurang atletis ya. Nah, di final dalam di kota New York ini, pemain berkarakter dingin itu membungkam banyak keraguan. Brunson yang selalu dilabeli terlalu kecil untuk memimpin tim juara, mengalahkan Spurs yang dipimpin pemain tertinggi di NBA yaitu Victor Wembanyama, 226 cm. Wah, tinggi banget ya, 2 meter lebih. Nah, dia berkali-kali membuat Wembanyama seperti hanya lelucon. Tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan pengaruh Brunson di partai puncak. Biar gelar dan angka yang berbicara. Dia terpilih sebagai Most Valuable Player final dengan sumbangan rata 32,6 poin. Itu merupakan catatan poin terbanyak yang pernah dicatatkan point guard dalam sejarah final. Di game penentu, Brunson menggendong timnya dengan sumbangan 45 poin. Catatan itu menyamai rekor pebasket terbaik sepanjang masa Michael Jordan di game penentu final di tahun 1998. Apa yang dikatakan oleh Jalen Brunson? Saya tidak menanggapi mereka saat itu. Saya sangat yakin tidak akan menanggapinya saat itu. Brunson bisa mencapai puncak dunia karena kebesaran hati. Dia tidak pernah membalas kritik secara langsung, tetapi justru memakan dan menjadikannya bahan bakar. Baginya, balasan terbaik adalah dengan tindakan, bukan kata-kata. Dia ingin membuktikan di lapangan. Nah, sikap itu sudah menempel sejak kecil dalam dirinya karena terinspirasi perjuangan sang ayah. Rick berjuang keras saat eranya untuk bisa menembus skuad utama tim. Ayahnya sering diberikan kontrak jangka pendek agar bisa membuktikan diri lebih dulu sebelum direkrut permanen. Hal itu menunjukkan kepada saya, katanya, bahwa tidak ada yang pernah diberikan begitu saja. Apapun yang terjadi, Anda harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Disampaikan oleh Brunson yang harus membuktikan lebih banyak sejak kecil karena tidak dianugerai keunggulan fisik. Masih ada lagi lanjutannya loh sahabat itu sih ya, sosok dari Jalen Brunson, sang Mr. New York.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah

0: tercapai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri.

Ya, baik sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya dalam kisah inspiratif bersama dengan sosok dari Jalen Brunson. Nah, sahabat sekalian, jutaan warga New York itu berpesta pada Minggu 14 Juni. Mereka tumpah di jalan untuk merayakan berakhirnya kemarau juara selama 53 tahun. Siapa sangka sejarah hebat itu bermula dari keputusan yang dibuat Brunson pada 2022 saat pindah dengan status bebas kontrak di Knicks. Brunson memilih pergi dari tim yang sedang naik daun, Mavericks, ke tim yang kehilangan jati diri. Ada banyak pertimbangan mulai dari ingin memilih

Berdua kali lipat dari penghasilan Brunson sejak 2018 hingga 2024. Berkat aksi heroik, Nix lebih leluasa dalam hal finansial dan bisa mendatangkan kepingan-kepingan juara lain. Tidak banyak pemain profesional yang rela melakukan pengorbanan seperti itu. Pelatih Nix, Mike Brown, memuji sikap Brunson. Dia mengerti arti kemenangan. Dia mengambil pemotongan gaji yang mungkin tidak akan saya lakukan. Dia sudah memberikan standar yang patut dicontoh bahkan sebelum masuk ke lapangan. Sebelum musim ini, Nix terakhir kali masuk final pada tahun 1999. Brunson masih menggunakan popok ketika itu saat ayah berjuang untuk juara bersama Nix. Ri gagal membawa pulang gelar juara ketika itu, tetapi dia kembali 27 tahun kemudian bersama anaknya untuk meraih titel bersama. Bisa dipastikan Brunson saat ini adalah manusia paling populer di kota New York, bahkan melampaui wali kota Zoran Mandani. Di kota yang tidak pernah tidur, Brunson berhasil mewujudkan mimpinya yang juga merupakan mimpi jutaan warga New York. Hanya orang yang bermental baja dan persisten yang bisa sukses di New York. Brunson datang dan membuktikan itu sendiri. Dia kini menjadi inspirasi terbesar di kota terkeras itu. Mulai sekarang julukannya adalah Mr. New York.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kebangkitan dan ateis. Dwight David Eisenhower, jenderal yang kemudian menjadi presiden Amerika, pernah berkata, "Seorang ateis adalah orang yang menonton pertandingan antara Notre Dame Southern Methodist dan tidak peduli siapa yang menang. Namun, bijaksanalah seorang ateis yang sampai pada kesimpulan, aku salah dan mengakuinya secara terbuka tanpa mempedulikan kecaman dari orang lain." Seperti itulah kisah seorang filsuf Inggris yang terang-terangan adalah ateis yang mengejutkan dan mengecewakan para pengikut setianya ketika pada tahun 2004 ia mengakui bahwa mungkin memang ada Allah. Putra seorang pendeta metodis, Anthony Flew, menganut ateisme pada masa mudanya dan melanjutkan jalur karir akademisnya yang mengantarkannya pada jabatan mengajar di Oxford dan Universitas Aberdeen serta Universitas Reading dari tahun 1973 hingga ia pensiun di tahun 1982. Meskipun penganut ateisme sering digolongkan menjadi dua kategori, golongan biasa dan golongan yang tidak menyenangkan, Flew pintar berdebat dan sopan. Bertahun-tahun yang lalu, saya menceritakan debat antara Gary Habermas dan Profesor Anthony Flew. Profesor Flew membuka debatnya dengan sebuah pernyataan negatif berpegang pada fakta bahwa kebangkitan Yesus Kristus tidak mungkin karena secara natural itu tidak sesuai dan tidak mungkin. Posisi yang ia pegang adalah kebangkitan tidak mungkin terjadi karena melanggar hukum alam. Posisi keduanya adalah jangka waktu antara kematian Kristus di kayu salib dan momen kebangkitannya terlalu lama. Profesor Gary Habermas yang dikenal paling baik sebagai pakar dalam hal kebangkitan Kristus

0: mendasarkan posisinya pada 12 fakta yang diketahui. 11 diantaranya kini diterima oleh hampir semua ahli, baik yang beriman maupun tidak. Fakta-fakta itu adalah, pertama, Yesus mati di tangan para serdadu Romawi. 2, dia dikuburkan. 3, kematian Yesus menyebabkan murid-muridnya putus asa dan kehilangan harapan. 4, meskipun tidak banyak yang tahu, banyak ahli yang berpendapat bahwa kuburnya ditemukan kosong hanya beberapa hari setelahnya. 5, para murid percaya bahwa mereka bertemu dengan Kristus yang hidup tak lama sesudahnya. 6, hidup mereka diubahkan dari ketakutan menjadi berani. 7, pesan tentang kebangkitan adalah inti dari pengajaran murid-murid yang awal. 8, pesan itu pertama kali dinyatakan di Yerusalem. 9, gereja bertumbuh dan berkembang meskipun dianiaya. 10, hari Minggu, hari terjadinya kebangkitan, menjadi hari ibadah gereja. 11, Yakobus, saudara seibu Yesus, menjadi percaya. 12, beberapa tahun kemudian, Paulus berhadapan dengan gereja, berbalik 180 derajat, dan mengabarkan kebangkitan Yesus. Lalu apa hubungan Profesor Anthony Flew dengan hal ini? Tak lama sebelum kematiannya pada umur 87 tahun, Profesor Flew bersama Roy Fargis menulis buku yang berjudul Allah Itu Ada. Bagaimana seorang ateis paling terkenal di dunia berubah pikiran? Tentu saja para penentangnya mengatakan bahwa ia telah dimanipulasi oleh para pekabar Injil. Bagaimanapun juga, ia mati setelah mengakui bahwa Allah itu ada, dan tanpa keberadaan Allah, hidup ini tidak memiliki arti yang nyata. Perumusan kredo gereja yang pertama kali berasal dari tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Korintus, yaitu, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Saya ingat pada teman saya yang pernah menerangkan, jujur saja aku tidak bisa hidup sesuai keinginanku sambil percaya bahwa Allah itu ada. Kejujuran seperti itulah yang juga menyebabkan Anthony Flew, seorang ex-ateis, untuk mengakui bahwa Allah itu ada sebelum ia meninggal. Allah yang sama dengan yang dikenal dan diakui oleh ayahnya. Benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Halo, selamat siang sama sekalian. Jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 18.080, beli 17.990. Dolar Singapura jual 14.179.04 dan beli 13.950.61. Untuk Euro Eropa jual 20.962.82 dan beli 20.617.57. Dolar Kanada jual 12.968.91 dan beli 12.758.90. Pound sterling Inggris jual 24.509.28 dan beli 24.117.24. Untuk dolar Hong Kong jual 2.317.10 dan beli 2.282.37. Untuk yen Jepang jual 115.56 dan beli 113.33. Inilah informasi lainnya untuk perakiraan cuaca Kota Semarang Sabtu 1 Agustus 2026 masih dominan cerah, waspadai potensi hujan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut menuju ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 hingga 81%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian cerah serta mulai ada potensi hujan meski ringan. Angin akan bertiup dominan dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 51 hingga 97%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, mulai ada potensi hujan ringan. Angin bertiup dominan dari timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 99%. Selanjutnya, dari wilayah

Kita beralih ke informasi yang lainnya dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Badan Gizi Nasional BGN mengambil langkah keras, tegas, operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karangturi Semarang resmi dibekukan sementara. Langkah ini menyusul dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa para pelajar SMK Negeri 6 Semarang. Koordinator KPPG Semarang Hadi Riajaya menyatakan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Makanya dapur disuspend sementara, keselamatan penerima manfaat jadi yang utama dan prioritas. BGN langsung bergerak cepat, investigasi lintas sektor melibatkan berbagai pihak terkait pada Jumat 31 Juli. Pihak yang terlibat meliputi KPPG Semarang, Koordinator Regional Jawa Tengah dan Koordinator Wilayah Kota Semarang. Selain itu hadir pula Koordinator Kecamatan Semarang, Babinsa, Polrestabes dan Dinas Kesehatan Dinkes Kota Semarang. Berdasarkan data PIC sekolah ada 693 siswa yang masuk dalam data sasaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap 422 responden. Hingga kini tercatat ada 6 orang siswa yang masih menjalani perawatan rawat inap. Mereka berada dalam pemantauan medis secara intensif.

0: Yul.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, mau saben dino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
5: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
6: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
6: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
7: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
8: Baik, kembali lagi dalam info jelang siang dari Jepara. Ada yang berubah di wajah para guru keagamaan di Jepara. Mulai guru-guru non-ASN, guru ngaji, guru sekolah minggu, hingga Ustadz Ponpes di Kabupaten Jepara. Bukan karena profesi mereka tiba-tiba menjadi lebih ringan, melainkan karena perhatian yang selama ini dinanti akhirnya benar-benar hadir. Program Kartu Guru Sejahtera KGS yang digagas Bupati Jepara Witiarso Utomo menjadi angin segar bagi 15.120.000 guru satuan pendidikan, mulai guru PAUD, TK, kelompok bermain, satuan PAUD jenis SPS, RA, SD, SMP, swasta, guru TPKU, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan guru agama lainnya, tutor PKBM hingga instruktur LKP. Bagi mereka, bantuan sebesar 1,4 juta dalam setahun tersebut bukan sekedar tambahan penghasilan, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah puluhan tahun dijalani dengan penuh keikhlasan. Sahabat sekalian, dari berikutnya, dari Semarang, komitmen pemerintah kota Semarang, Pemkot, dalam membenahi transportasi publik membuahkan hasil manis. Dinas Perhubungan Dishub Kota Semarang sukses meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Transportasi Indonesia Award 2026. Acara berlangsung di Gedung Bina Karna Hotel Bidakara, Jakarta, 30 Juli. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras Pemkot Semarang, terutama dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pemkot Semarang kini tengah mempercepat program permajaan armada bus rapid transit BRT Trans Semarang. Dari total 284 unit armada, sebanyak 132 unit ditargetkan tuntas diremajakan sepanjang 2026. Berikut dari Temanggung, pemerintah Kabupaten Temanggung resmi memulai penataan kawasan alun-alun dan pendopo Pengayoman dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan segmen D. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi pusat kuliner sekaligus lokasi relokasi sekitar 100 pedagang kaki lima PKL. Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan pembangunan diawali dari segmen D untuk memfasilitasi para PKL yang selama ini berjualan di sekitar alun-alun maupun sisi timur dan barat Taman Pengayoman. Menurut Agus, penataan kawasan pendopo Pengayoman merupakan bagian dari pengembangan kawasan terpadu yang mencakup alun-alun segmen B, pendopo Pengayoman C, hingga kawasan City Walk di Jalan MT Haryono segmen A. Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahun ini pemerintah mengalokasikan pembangunan segmen D terlebih dahulu, sedangkan segmen A, B, C, kawasan alun-alun dan City Walk direncanakan pada tahun 2027.

Selamat siang, masih Eri temani di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Jumpa lagi di akhir pekan yang dinanti oleh sahabat-sahabat semuanya ya. Hari ini sudah masuk hari Sabtu. Cepet banget rasanya ya sahabat semuanya ya. Baik, hari ini saya akan berbagi menemani sahabat semuanya hingga pukul 11.30 menit nanti ya. Nah, kita ikuti dulu pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut akhir pekan bersama dengan keluarga.

Ya, satu pujian untuk membuka perjumpaan kita. Pergi untuk kembali dari MJ Rudy Setiawan featuring Butet Manik.

Anak-anak, dari hari Senin sampai hari Sabtu, anak-anak tidak sekolah, bermain, jalan-jalan dengan papa.

Ya, sama sekalian hari Sabtu ini akhir pekan tanggal 1 Agustus, tanggal muda ya. Baik, sama sekalian yang suka banget dengan membaca buku. Nah, ini saya akan bagikan cara merawat buku agar tetap sempurna dan tidak rusak. Ya, buku itu akan menjadi aset berharga yang menyimpan ratusan ilmu pengetahuan yang tidak lekang oleh zaman. Tapi sayang ya, kita sering lupa untuk menjaga buku-buku itu tetap dalam kondisi aman. Bahkan hanya membaca dan asal menyimpannya saja. Nah, sama itu pernah menghadapi kertas yang menguning, cover terkelupas, lembar halaman yang kotor atau terlipat? Nah, pasti sahabat juga sudah menemukannya ya. Yuk, rawat buku sahabat agar tidak rusak dan tetap bisa kita lihat dengan indah pada sudut ruangan sahabat. Nah, dikutip dari kompas.com, berikut cara agar buku tetap terlihat sempurna walau dimakan oleh zaman. Yang pertama adalah gunakan sampul. Selamatkan cover bukunya dengan membungkusnya pakai sampul plastik. Hal ini akan menjaga bukumu tetap bersih, tidak terkena debu, dan mencegahnya terkelupas. Coba pilih plastik bening yang lebih tebal dan tidak lengket ya. Perhatikan cara menyampulnya juga, bisa kan? Jangan kalah sama anak-anak sekolah nih ya. Jangan terlalu ketat agar sampul buku tidak ikut terlipat saat kita membuka bukunya. Setelah membeli buku baru, lebih baik sahabat langsung membungkusnya dengan sampul. Ya, jaga kertas tetap lurus dan simpan berdiri. Nah, alih-alih melipat halaman untuk menandai sudah sampai mana sahabat membacanya. Lebih baik gunakan pembatas buku agar kertas itu tidak terlihat lusuh ya karena terlipat. Selalu simpan bukunya dengan tertutup saat sahabat tidak membacanya. Bentuknya bisa dipertahankan lebih lama ya jika tidak dibiarkan terbuka atau terbalik. Menaruh buku jangan ditumpuk saja, tapi posisikan berdiri. Menumpuk buku itu hanya akan membuat buku lembab dan bisa menimbulkan jamur yang suka menumpuk buku. Nah, harusnya berdiri nih ya, posisi buku yang berdiri ini akan memberikan udara jalan untuk masuk ke sela-sela buku kita. Oke, kita cek dulu nih ya.

0: Iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Ya, sama sekalian kembali lagi di Happy Family dalam kegiatan akhir pekan ya. Oke, yang sudah bercerita kalau di tempat tinggalnya, di lingkungan tempat tinggalnya sudah terpasang bendera-bendera untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia ya. Ya, ada yang sudah lomba-lomba juga di kantor-kantor sudah mulai nih ya. Baik, lanjut lagi untuk berbagi merawat buku. Nah, sekarang gunakan camphor atau silika gel. Nah, untuk menjaga kertas agar tidak terkena ngengat atau rayap, sahabat bisa menyelipkan silika gel untuk menyerap kelembapan atau menebar camphor di rak untuk mengusir ngengat atau bau. Nah, bisa juga untuk menggunakan tanaman herbal kering tertentu untuk mengusir ngengat ya. Nah, sekarang perhatikan tempat penempatan buku. Simpanlah buku pada tempat terbuka agar suhu udara tetap stabil. Tempat yang lembab hanya akan menjadi celah jamur untuk tumbuh. Pastikan ruangan itu memiliki sirkulasi udara yang cukup ya. Suhu ideal untuk mencegah jamur antara 19 sampai 22 derajat Celcius. Tingkat kelembapan pun harus dijaga pada 45 sampai 45% agar halaman tidak mengering. Nah, sesekali nih ya, keluarkan buku dari rak dan biasakan menukar letak buku. Oh gitu ya. Biarkan buku menghirup udara bebas sejenak. Bersihkan buku dari debu-debu menggunakan kemoci atau lap. Nah, biasakan sesekali buka dan baca buku-buku lamamu ya. Agar tiap lembarannya tidak menempel. Aduh, susah banget nih ya kayaknya ya. Tapi karena sudah mencintai buku, sekaligus bisa membuka kembali lembaran-lembaran buku tadi dibaca. Ya, setuju banget nih sahabat semuanya ya. Ini kan hari Sabtu. Sahabat bisa gunakan, membersihkan, merawat buku-buku yang sahabat miliki. Karena buku itu sangat penting juga loh. Nah, bagaimana merawatnya? Sekarang kan banyak sekali perpustakaan ya. Berikan sampul plastik, simpan di tempat yang terbuka. Kemudian simpan buku dalam keadaan vertikal. Bersihkan secara rutin dan perlakukan buku dengan bijak. Hindari membaca buku sambil minum atau makan ya. Karena noda akibat makanan atau minuman dapat membuat buku itu menjadi rusak atau berkerut. Bisa ketetesan kopi ya. Nah, kertas yang telah basah apalagi akibat makanan dan minuman itu akan rusak dan tidak mudah kembali seperti sedia kala. Jadi berhati-hatilah ketika membaca buku sembari makan dan minum. Nah, inilah tips dan cara yang bisa sahabat terapkan agar koleksi buku sahabat terjaga kebersihannya dan tidak mudah rusak begitu saja. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini dia pujian yang sudah saya siapkan dari Guntur Simbolon. Juga ada Putri Siagian yang akan menemani sahabat-sahabat semuanya akhir pekan bersama dengan keluarga.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Mah.
2: Loh, Mah, Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Bu, bu, bu, ibu di mana? Ada apa toh, Pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman Bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh Pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
1: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.
1: Hah?

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

Shalom sahabat Radio Iktus dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh jumpa lagi di ruang dengar ini. Saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik. Kali ini ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan membukakan rahasia kebenaran firman-Mu buat kami pribadi demi pribadi, sehingga kami mendapatkan makanan rohani bagi kehidupan kami, dan kami akan ditolong Tuhan untuk bisa hidup mengerti dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan menguasai kami semua dimanapun kami berada dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga ruang dengar kami menjadi jernih dan kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin.

Bapak, Ibu, sahabat Radio Ictus dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah menolong dengan kesabaran dan ketekunan. Marilah kita baca Galatia 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dipanggil menjadi saluran berkat. Namun dalam kenyataan, menolong orang lain tidak selalu mudah. Ada saat ketika pertolongan kita tidak dihargai, ada orang yang tetap mengulangi kesalahan yang sama, walaupun sudah kita bantu berkali-kali. Ada pula yang bahkan membalas kebaikan dengan sikap yang menyakitkan. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa menjadi lelah, kecewa, bahkan berhenti untuk berbuat baik. Bukankah sering kali kita karena sakit hati kita mengatakan, ngapain saya berbuat baik kalau balasannya adalah sesuatu yang tidak baik, menyakitkan. Air susu dibalas air tuba, mendingan susunya saya minum sendiri. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat penting dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Paulus tidak hanya memerintahkan orang percaya untuk berbuat baik, tetapi juga mengingatkan agar tidak menjadi lelah dalam melakukannya. Artinya, untuk menolong itu membutuhkan kasih. Karena orang menolong, dasarnya yang terbaik adalah karena kasih. Kemudian karena kasih pula, itu membutuhkan kesabaran. Lalu kesabaran membutuhkan ketekunan. Ketekunan hanya bisa bertahan apabila kita hidup setia walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama, menolong adalah panggilan setiap orang percaya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menolong bukan hanya tugas pendeta, penatua, atau diaken, atau pengurus gereja. Semua orang yang percaya kepada Kristus dipanggil menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Orang Kristen tidak dipanggil hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Apa yang kita terima, baik itu kesehatan, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, rezeki yang lancar, itu sebetulnya ada titipan Tuhan bagi orang lain. Kita harus menyadari, memang kadang pertolongan tidak harus berupa uang. Orang itu memberikan pertolongan bisa berupa doa. Orang yang berdoa bagi orang lain itu juga menolong orang itu, sehingga imannya dikuatkan dan dia mempunyai pengharapan lagi. Kemudian perhatian. Orang itu juga butuh perhatian. Banyak orang yang kekurangan perhatian dan banyak orang yang tidak diperhatikan karena dia bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kita bisa menolong orang lain dengan memberikan perhatian. Menolong orang lain juga dengan memberikan waktu kita. Kita menjadwalkan sehingga orang lain mungkin bisa kita temani atau kita mendengar
apa yang menjadi persoalannya, menjadi keluh kesahnya, itu kita perlu menyediakan waktu. Kemudian kita bisa menolong orang lain dengan tenang.

Raga bisa menolong orang lain juga dengan telinga yang mau mendengar. Banyak orang yang mau berkata-kata, banyak orang yang mau didengar, tapi sedikit orang yang benar-benar mau mendengar. Kemudian kita juga bisa menolong dengan kata-kata yang menguatkan, lalu mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang sedang susah, mengunjungi orang yang terpenjara, juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Seringkali pertolongan itu yang sederhana justru sangat berarti bagi penerimanya. Tuhan sering memakai hal-hal kecil untuk menghasilkan dampak yang besar. Kalau kita terus melakukan hal-hal yang kecil, maka juga akan menjadi banyak dan akan menjadi besar. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik membuat orang memuliakan Allah. Mungkin banyak orang tidak bisa melihat Allah, tapi dengan apa yang kita lakukan dan keberadaan kita, orang seringkali melihat Allah dan memuliakan Allah. Ingat, kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kita adalah pribadi yang mencerminkan pribadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, menolong itu ternyata membutuhkan kesabaran. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mengapa Paulus berkata jangan jemu? Karena kenyataannya kita memang bisa jemu, bisa bosan. Kita mungkin bisa berkata, saya sudah capek. Dia saya tolong tapi tidak berubah. Dia tidak berterima kasih. Saya terus dimanfaatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang sering menjadi alasan kita untuk berhenti menolong. Kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah kemampuan tetap mengasihi walaupun keadaan belum berubah. Tuhan sendiri sangat sabar kepada kita. Tuhan itu panjang sabar. Berapa kali kita jatuh, Dia tetap membuat kita bangkit. Berapa kali Tuhan mengampuni ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa. Saudara, semua orang berpotensi untuk salah, karena walaupun roh itu penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau kita ingat berapa kali Tuhan mengampuni, maka kita akan belajar sabar. Kalau Tuhan sabar kepada kita, mengapa kita begitu cepat menyerah kepada orang lain? Seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kesabaran adalah pakaian orang percaya. Kesabaran adalah sikap orang percaya ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan, ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mudah. Kesabaran juga adalah sikap orang ketika berbuat baik dan menolong orang lain. Yang ketiga, ketekunan membuat pertolongan menjadi berkat yang bertahan lama. Paulus berkata, panen tidak terjadi hari yang sama saat benih ditanam. Begitu juga pertolongan. Kadang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka ingin melihat hasil instan. Tetapi Tuhan bekerja melalui proses. Ketekunan menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan sedang bekerja walaupun kita belum melihat hasilnya.
Tuhan sedang bekerja walaupun kita belum melihat hasilnya. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan menghargai orang yang tidak menyerah. Kita selalu harus ingat bagaimana seorang petani ketika dia menggali, membajak sawahnya, kemudian menanam benihnya. Dia tidak melihat apakah benih itu sudah tumbuh. Karena benih yang ditanam memang tidak terlihat, tetapi dia terus mengusahakan supaya bisa menyirami tanah itu, memberikan pengairan yang bagus. Sehingga apa? Benih yang tertanam itu bisa tumbuh, bisa berakar, kemudian bertunas. Nah, demikian juga kita. Ketika kita menolong orang lain, kita sebetulnya sedang menanam benih. Biarlah benih itu terus kita sirami, teruslah menolong, teruslah mengasihi, teruslah mendoakan. Hasilnya Tuhan yang memberi. Memang kita bukan menentukan hasilnya, tetapi sikap kita yang melakukan dengan setia, dengan telaten, dengan tekun, dengan kesabaran, itu juga mendukung untuk tumbuhnya benih itu. Yang keempat, menolong dengan motivasi yang benar. Nah, mengapa kita menolong orang lain? Mengapa kita membantu orang lain? Itu perlu kita pelajari. Karena banyak orang yang menolong orang lain itu alasannya, dasarnya itu tidak tepat. Banyak orang yang menolong supaya dipuji. Di zaman medsos ini, banyak orang yang menolong, benar dia memberikan, tetapi dia ingin dipuji. Caranya gimana? Divideoin, diviralin, ya kan? Nah, supaya apa? Orang lain itu melihat dia menolong. Jadi flexing itu bukan hanya pamer harta, pamer mobil mewah, pamer liburan mewah, pamer rumah mewah, ya. Tetapi juga pamer ketika memberi. Supaya dikenal sebagai orang baik yang murah hati, supaya orang memuji-muji apa yang dilakukan. Ada orang yang menolong supaya dibalas, ya. Dia memberikan pertolongan supaya orang lain itu berbuat baik juga kepada dia, ya. Supaya dia mendapatkan imbalan, ya. Ketika imbalan tidak diperoleh, dia bisa kecewa, bisa marah, ya. Ada orang yang menolong juga supaya terkenal, ya, terkenal baik, terkenal dermawan, ya. Itulah banyak motivasi. Juga ada orang yang menolong memberi karena takut. Misalnya kita dengan para preman, ya. Bukan kita menolong, kita memberi dia uang itu karena supaya kita tidak mendapatkan tekanan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat motivasinya memang banyak. Tetapi Tuhan melihat hati. Pertolongan yang sejati itu lahir dari kasih. Kita menolong karena Kristus lebih dahulu menolong kita, bukan mencari nama, melainkan memuliakan Tuhan. Di 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Segala karunia adalah titipan Tuhan agar kita melayani. Jadi kita

tolong, kalau tidak ada seorang pun yang melihat, apakah saya masih berbuat baik kalau tidak ada seorang pun yang merasakan? Kalau jawabannya ya, berarti motivasimu benar, berarti motivasi kita benar. Yang kelima, Tuhan menjanjikan upah bagi orang yang tekun berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan itu tidak pernah lupa. Manusia mungkin lupa. Tuhan itu selalu mengingat. Manusia berusaha melupakan. Mungkin orang yang kita tolong tidak mengucapkan terima kasih. Mungkin orang yang kita tolong tidak membalas baik kepada kita. Mungkin orang yang kita tolong juga tidak menjadi lebih baik. Tetapi Tuhan melihat, pertolongan itu sebenarnya tidak pernah sia-sia. Yang menjadi sia-sia adalah karena kita menjadi lemah. Seperti pelari maraton, kita mengikuti pelari maraton itu, dia yang penting adalah mencapai finish. Ya memang baik kalau bisa menjadi juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Tetapi seorang pelari atlet yang baik itu targetnya harus bisa sampai finish. Kalau tidak, maka dia tidak berhasil mengikuti perlombaan itu. Ya. Nah, lebih baik lagi kalau bisa menjadi juara. Seringkali kita berhenti padahal sebetulnya finishnya itu masih sedikit lagi. Kalau kita tekun, maka kita akan bisa melihat hasilnya. Supaya apa? Kita itu menolong kita mendapatkan dan bisa melihat panen, bahkan bisa ikut merasakan panen itu. Kita menolong karena Kristus lebih dahulu menolong kita, bukan mencari nama, melainkan memuliakan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 tadi mengatakan, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Segala karunia adalah titipan Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat dan pertolongan tidak pernah sia-sia. Walau dan kita akan bisa melihat hasilnya, jiwa diselamatkan, keluarga dipulihkan, anak bertumbuh dalam iman, orang sakit dikuatkan, damai sejahtera memenuhi hati kita. Dan kelak di surga Tuhan menyediakan mahkota bagi orang-orang yang setia. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Betapa indahnya janji Tuhan. Tidak ada pelayanan yang sia-sia, tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada pertolongan yang setia, yang sia-sia. Marilah kita memberikan pertolongan dengan kesabaran dan ketekunan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar bahwa kami harus melakukan pelayanan dengan baik, dengan sabar, dan dengan setia. Kami, biarlah kami berusaha mengikuti jalanmu, teladanmu, walaupun itu sulit. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pendengar Radio Ictus dimanapun mereka mendengar dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik, mohon diri dari ruang dengar Anda.
Puji Tuhan.

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, selamat siang, selamat sekalian bertemu lagi bersama dalam Info Etalase. Menyajikan informasi-informasi, baik itu informasi gereja, informasi pelayanan, dan informasi lowongan pekerjaan serta informasi yang lainnya. Ya, sahabat sekalian, bertemu untuk siang hari ini yang menyajikan beberapa informasi. Nah, catat nih ya, setiap hari Minggu sahabat-sahabat semuanya bisa mengikuti ibadah on air yang disiarkan oleh Radio Ictus ya. Jangan lupa tuh, bisa dengerin dari rumah atau sahabat Ictus yang sedang beristirahat ya, gunakan waktu sejenak mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan Radio Ictus pada pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion. Baik, bersama-sama sahabat Ictus nikmati informasi etalase. Nah, sahabat Ictus kalau mau bergabung dalam info etalase bisa hubungi di 081745-0596. Banyak informasi yang disajikan untuk Anda. Nah, berikut ini sahabat sekalian, bagaimana orang tua dan anak dalam membangun citra diri positif, membangun citra diri positif, moral kuat, iman yang teguh dan penuh kasih. Lalu bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana pada hari Selasa 25 Agustus 2026 di GKPB MDC Semarang Lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda. Ya, kontribusi Rp20.000 per pasang, satu anak dan satu orang tua atau pendamping. Bisa transfer di BCA 353-156-8875 atas nama Sutikno, atau bisa daftar di Hengki 0858-7538-4831. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana pada hari Selasa 25 Agustus jam 9 sampai dengan 11 di GKPB MDC Semarang Lantai 1. Kontribusi sebesar Rp20.000 per pasang, itu atau satu anak dan satu orang tua atau pendamping. Transfer ke BCA 353-156-8875 atas nama Sutikno.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
3: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
2: Memangnya kenapa, Pak?
3: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
2: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
3: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke
2: sana. Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird. Diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

Ya, sambil menikmati akhir pekan, tentunya sahabat bisa menyajikan makanan yang spesial di hari Sabtu ini ya. Ya, selamat menikmati santap siang Anda dan berkumpul bersama dengan keluarga. Ada juga yang sedang menanti kedatangan dari orang tua atau anak-anak pulang dari studi di luar kota Semarang ya. Selamat menikmati santap siang dan gimana sahabat semuanya, sudah siap dengan peralatan perlengkapan untuk ibadah besok pagi di gereja? Nah, mulai sekarang sahabat itu bisa cek kembali apa yang harus dibawa. Mungkin sahabat juga guru sekolah minggu, kemudian juga seorang song leader atau pemain tamborin, apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga besok pagi saat Anda berangkat ke gereja semuanya sudah beres ya. Baik sahabat sekalian, jangan lupa jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat. Jangan lupa juga dukung untuk pelayanan radio itu sehingga itu boleh tetap terus ada memancarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati santap siang, selamat beristirahat, dan jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。
0: Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama 96.5 FM

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Sampai terus jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekuang ya. Di hari ini luar biasa. Ya, Rakit senang sekali menemani sahabat itu ya. Sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang dan sampai sore hari ini, kita akan dengarkan dulu satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Senang sekali ya, di mana kita nggak perlu harus naik kendaraan ketemu, tetapi di udara di rumah pun bisa, tinggal putar aja 96.5 FM. Itu sahabat ada, kita bisa saling ngobrol ya di siang hari ini ya, tentu saja siang yang menyenangkan, di mana ya udara cerah sekali ya, seperti itu sih ya, walaupun misalkan ya udara itu panas, udara itu dingin atau hujan ya, seperti itu sih ya, tetap kita harus bersyukur pada Tuhan ya. Kalaupun panas, kita juga harus, hati kita harus damai, sejahtera ya. Jangan pernah terus mengeluh, wow panas sekali ya, padahal kalau panas ini semuanya panas, seperti itu, se-Indonesia merasakan panas ya, khusus Semarang juga merasakan sama. Kehidupan ini menyenangkan ya, seperti itu ya, dimana kalau kita bisa senang ya, kita akan merasakan indahnya kehidupan ini. Seperti itu, sekalipun kita mendengarkan lagu-lagu Happy Oriental Time ya, lagu-lagu Mandarin ya, Lao Ke Sin Ke ya, lagu lama lagu baru ya, itu sangat menyenangkan ya, seperti itu sih ya. Karena kata-kata dari lagu-lagu Mandarin itu, kalau yang mengatakan cinta itu begitu romantis sekali, seperti itu sih ya. Seperti lagu Aini Iwanien misalkan begitu ya. Ini menceritakan tentang mencintaimu sampai 10.000 tahun. Nah, sampai kapan itu cintanya ya? Berarti tidak pernah akan berhenti. Dan ini juga sebagai apa namanya, ungkapan dalam istri ya, ataupun ketemu dengan teman ya, berikan yang terbaik, seperti itu sih ya. Karena kalau kita memberikan yang terbaik, kita akan merasakan hidup ini bermakna dan hidup ini indah, hidup ini sangat menyenangkan, seperti itu ya. Apalagi kalau kita bertemu di dalam satu acara seperti itu sih ya, memang sudah dirancang, ini sudah dirancang oleh panitia misalkan ya, ketemu di acara reuni. Namanya aja reuni, berarti dulu pernah satu kantor ya, atau satu sekolah ya, atau satu kelas gitu ya. Nah, dalam satu reuni ini ya, harus kita pandai-pandainya seperti itu, menjaga jangan baper ya, jangan mudah terorang ya, karena kalau kita baper rugi sendiri seperti itu. Rugi apa? Rugi waktu, rugi apa ya, sel-selnya gampang mati ya, dan rugi apa lagi ya, banyak sekali seperti itu ya. Jadi kalau ketemu dengan orang ya harus bahagia, apalagi namanya reuni, berarti kita bercerita yang baik-baik pada saat ketemu nanti ya. Apabila itu reuni satu kantor ya, misal satu kantor, bisa cerita, wow dulu tuh luar biasa loh kamu, baiknya bukan main. Saya pernah sih, misalkan begitu ya, dulu waktu menunggu, saya menunggu nasabah, tetapi ternyata saya dipanggil pimpinan dan saya minta tolong pada teman, nanti tolong ya, kalau ada nasabah saya dibantu ngobrol dulu ya teman nih ya, nanti kalau saya udah keluar, nanti saya yang handle kembali. Nah, itu menyenangkan loh sahabat itu, ya kan, kita cerita gitu, teman kita sih mungkin udah lupa ya, seperti itu sih ya. Udah lupa kalau dia dulu pernah membantu seperti itu ya, lupa dia, gak apa-apa, tapi kita ingat ya. Jadi seperti itu, kalau ketemu dengan teman-teman lama, ingatlah yang baik-baik saja dari dia ya, jangan pernah mengingat yang buruk-buruk ya, tapi ingat yang baik-baik ya, jangan pernah kita mengingat yang selain baik itu, jangan ya. Harus ingat yang baik-baik saja ya, yang buruk-buruk jangan diingat-ingat ya. Itu sahabat itu sih kuncinya, di mana kita itu bisa merasakan kehidupan dimanapun bermakna dan dimanapun berarti ya sahabat itu. Baik, seperti di program Happy Oriental ini ya, kalau saya ketemu dengan sahabat itu di udara ini, saya senang banget ya, apalagi ada yang on air, wah suaranya pasti menyenangkan.

kan ya, suaranya pasti menghibur buat saya ya. Saya senang banget ya, dan saya sapa deh buat semuanya, buat Bu Wijayanti. Hai, apa kabar? Harus baik ya Bu Wijayanti ya, dan harus sehat. Dan juga Bu Marlena, nih Bu Marlena nih yang suka nyanyi ya. Ini konon cerita nyanyi itu membuat sehat tuh sahabat itu sih ya. Seneng banget ya bisa nyanyi ya. Baik sahabat itu, luar biasa. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jadi sahabat itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, pasti kita akan senang ya sahabat itu ya. Oke.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Senang ya. Masih bercerita tentang kebaikan, di mana kita harus berbuat baik pada semua orang ya. Ya, jangan pernah membuat onar, dan jangan pernah membuat orang lain itu sedih ya. Buatlah orang lain itu senang, dan buatlah orang lain itu bahagia ya, karena memang kita harus berbuat begitu ya, supaya kita pun juga diberkati Tuhan menjadi bahagia. Ya, kembali tadi ya, kalau kita ketemu teman lama ya, ingat-ingat yang baik-baik saja ya, jangan yang jelek-jelek ya. Seperti kalau kita ketemu di program of air di radio itu sih ya, saya ketemu dengan semua sahabat-sahabat itu yang datang di acara radio itu sih ya. Bahagianya saya melihat wajah-wajah mereka satu persatu, dan saya bersyukur pada Tuhan mereka itu baik-baik, mereka sukacita, dan mereka selalu menghibur saya ya. Menghibur saya kenapa? Karena telepon, SMS, dan juga mendengarkan ya. Karena gimana ya, kalau saya jalan-jalan di salah satu mall gitu ya, ketemu dengan sahabat itu, memang saya sih kadang-kadang gak hafal karena begitu banyak sekali, tapi dia menyapa, "Hey Mas Ragil, saya selalu mendengarkan kamu loh di program Happy Oriental Time." Ya, seneng banget, puji Tuhan. Semoga apa yang saya hadirkan menyenangkan buat sahabat itu ya. Dan sahabat itu saya doakan ya, semuanya loh, semuanya saya doakan itu hari berganti hari penuh dengan sukacita, hari berganti hari bukan tambah tua tapi tambah muda fisik dan wajahnya ya. Kalau begitu kan berarti mereka pasti bahagia terus ya. Ya, kalau mengingat-ingat kembali ya lagu-lagu dari lagu Mandarin itu ya, itu kan banyak sekali lagunya ya. Ada juga lagu tentang percintaan, terus tentang apa alam gitu ya. Ada lagu Sang Haidan, itu menggambarkan tentang ombak yang begitu besar. Wah, dulu waktu Ragil melihat ya, saat melihat itu saya pikir ini kayak gangster-gangster gitu ya, pakaiannya kacamata hitam, wah, pakai apa, jaket kulit gitu ya. Tapi ternyata itu tentang satu menceritakan di dalam kehidupan ya, ombak. Ombak itu membawa segala macam apa yang ada di laut, dibawa ke tepi, dibawa ke tengah ya. Jadi ombak itu membawa macam-macam, menggambarkan tentang satu kehidupan di mana kita ada di alam bebas yang begitu menyenangkan. Tetapi ada satu sahabat itu ya, ada sukacita, ada kesedihan, ada ya problem macam-macam, dibawa di dalam kehidupan kita seperti ombak ya, dibawa kemana-mana. Tetapi sahabat itu ya, kita kan bisa memilah-milah nantinya ya, apa yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita, kita tinggalkan dan kita lupakan ya kan. Lupakan ya, karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan kan begitu baik buat kita semuanya ya, di ajarannya itu luar biasa seperti itu ya. Bersyukurlah dalam segala keadaan ya, keadaan apapun harus bersyukur ya. Tapi kadang orang mengatakan begini, bisa saja Mas Ragil mengatakan harus bersyukur, ini saya ini baru bermasalah ya kan. Nah, di sana kalau ketemu orang yang mengatakan bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan. Kenapa seperti itu sih ya? Kalau Anda punya masalah tetapi Anda tidak bersyukur, justru masalah itu tambah ruwet sahabat itu sih ya, karena kita mau menyelesaikan bingung ya, tambah banyak akhirnya bingung sendiri, pusing ya. Tapi kalau bersyukur ya, kita akan perlahan-lahan akan melepaskan satu persatu apa sih permasalahannya dan bagaimana sih jalan keluarnya gitu ya, satu ya, akhirnya lepas semuanya permasalahan itu dan menjadi plong ya kan. Jadi ajaran Tuhan itu baik sahabat itu ya, jadi bersyukurlah dalam segala keadaan. Oke sahabat itu ya, kalau ngobrol ini seneng banget terakhir ya, dan tentu saja saya juga seneng ya, saya membayangkan ngobrol dengan sahabat-sahabat itu ya, di mana semuanya itu aktif, menyenangkan. Jadi suasana pertemuan itu kayaknya menyenangkan sekali dan ngangeni ya sahabat itu ya. Baik sahabat itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

kabar? Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 50.

kembali di dalam satu lagu-lagu yang hadir di Happy Rental Time ya. Ada juga lagu yang memang kalau kita dengarkan itu terasa ya, perasaan kita merasa aduh sedih sekali dan pengen nangis ya. Gak apa-apa seperti itu sih ya, karena itu kejadian kehidupan manusia ya kan. Ini ada nih satu lagu ya, Ni Zhe Mo Shuo, yang artinya kau mengapa, ni kau mengapa, atau kamu lagi apa deh gitu, kamu lagi apa deh gitu ya. Tapi ternyata di lagu liriknya itu kan mengatakan, lagu itu mengatakan tentang seseorang wanita ya, seorang wanita yang sedang jatuh cinta ya. Tapi seperti itu sih ya, si cowoknya itu memang dia dia mengatakan bahwa indah sekali kehidupan ini ya, dan saya nanti juga akan datang ke tempatmu, begitu ya, saya datang ke tempatmu. Ini karena yang si cewek ini bucin gitu ya. Wih, cinta banget ya. Ya enggak salah sih. Namanya orang cinta itu kan cinta. Kini kau datang jua, ya kan? Ada juga tuh yang digambarkan sama lagu ini. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dipandang dibelai amboi rasanya, ya kan? Jatuh cinta berjuta indahnya. Jadi wow, yang dirasakan tuh banyak sekali. Kalau orang jatuh cinta tuh semuanya tuh indah. Kadang senyum-senyum sendiri, ya kan? Senyum-senyum sendiri, kadang memandang sesuatu. Memandang sesuatu tuh kelihatan wajah si Irene-nya, wajah pacarnya, ya kan? Melihat bunga berwarna merah, ih cantik kamu ya kalau pakai gaun merah. Iya begitu loh, ini si cowoknya begitu ya. Kalau ada yang ini, kalau yang cewek juga melihat satu anggrek yang bagus banget, dia mengatakan keren sekali seperti cowok yang dia idam-idamkan. Ya, ya kan? Dia membayangkan sendiri ya, dia membayangkan sendiri. Jadi dia senyum-senyum sendiri. Kadang melihat di taman gitu ya. Teringat si Irene-nya dia kan. Dia ingat sekali ya. Aduh, senangnya kalau berjumpa dengan dia. Senang sekali dan senang sekali dia gitu kan ya. Jadi diingat-ingat terus yang baik-baik saja ya. Tapi soal itu sih kadang-kadang ya, orang yang sudah berpacaran dan berhasil masuk dalam rumah tangga ya. Kalau dulu kenapa bisa semuanya indah-indah terus ya, tapi setelah berkeluarga kenapa enggak? Ya enggak boleh seperti itu sih ya, harus tetap indah. Dulu kamu melihat dari sisi yang indah-indahnya, harus sekarang dilihat dari sisi yang indah-indahnya. Kalau kamu menemukan sisi kurangnya, lengkapi dong ya. Jangan diajak berkelahi atau diajak diolok-olok ya, jangan, kasihan. Karena kalau kamu sekali melukai ya, luka itu kadang ada yang bisa menghapusnya, kadang ada yang tidak bisa menghapusnya. Waduh, kalau gak bisa menghapus gimana ini ya? Makanya dijaga dalam pembicaraan dan tingkah lakunya ya. Jadi mending kita yang ngalah aja deh, buat semuanya senang ya, semuanya bahagia. Ada sih dalam pernikahan terus waktu pacaran bagus-bagus setelah itu. Tapi setelah itu sih ya, kembali manusia itu tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Kadang pada waktu pacaran kita memang jatuh cinta, mengharapkan dan semuanya dilihat indah semuanya ya. Tapi setelah berkeluarga, loh kenapa begini? Karena dia menuntut yang indah-indah dan kayak membayangkan indah terus ya. Tapi setelah itu loh, kenapa kok kamu gak begini? Waduh, menyesal deh saya. Wah, jangan dong ya. Ntar kalau gak nikah susah loh sahabat itu sih ya. Kalau udah ketemu dengan pacarnya, putus gitu, wah susah, kenapa? Hatinya
teriris-iris karena patah hati, ya kan? Nah, mending kalau sudah berhasil menikah ya dibuat yang baik-baik saja dengan partnernya ya. Memang kan manusia nggak ada yang lengkap, maksudnya nggak ada yang sempurna, yang sempurna Tuhan ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik dan sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya kan? Saya ingat ya di dalam film dulu itu ya ada film keluarga Michael London ya kan, itu orang tua anak-anak saling support, luar biasa betul ya. Di sana menggambarkan betapa indahnya kehidupan itu ya. Jadi yang papahnya melakukan apa, mamahnya apa, anak-anaknya apa ya. Dan di sana kalau memang dia melakukan tugas-tugas yang dia lakukan dengan senang hati, pasti dia tidak pernah merasa sepi kehidupan itu. Dia merasa kehidupan itu selalu ada aja. Dan mungkin bangun tidur ingat dan dia kangen sekali. Mungkin pada waktu sekolah itu ingat pulang rumah kalau ketemu kakaknya, wih, ketemu mamahnya, aduh, semuanya kangen-kangenan ya. Ya itulah di film apa ya, Michael London ya, waktu terakhir masih kecil tuh senang banget dia seperti itu. Memang saya senang sih kalau lihat film yang menggambarkan tentang satu keindahan dalam satu rumah gitu ya. Senang banget. Tapi kalau kita melihat film di dalam satu rumah, pertengkaran terus, kadang-kadang aduh saya matikan TV-nya ya, saya ganti. Kenapa? Karena gak enak sih, apa-apa berkelahi. Wah, ya memang mungkin ada kan, itu menggambarkan kehidupan ya, ada menggambarkan kehidupan. Tetapi bagi saya sih gak enak apa-apa kok berkelahi, apa-apa kok menuntut begitu ya. Tetapi kalau yang saling melengkapi itu rasanya adem gitu ya. Dan kita gak mau deh terperangkap dalam satu situasi yang menyedihkan atau membuat kita benci ya. Kalau bisa kita masuk dalam ranah yang menyenangkan, ranah yang menyehatkan ya. Karena hidup itu yang bisa menata adalah diri kita sendiri, dari pikiran, dari hati kita sendiri ya. Kalaupun ada masalah ya kita selesaikan, kita berdoa pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan yang begitu baik ya, sehingga kita bisa melakukan dengan sukacita. Nah, di lagu-lagu itu kan seperti tadi ya, ada lagu Nice Moswo Kau Mengapa Tuh Menunggu ya, San Pelio Seudien ya, setahun ditunggu gak datang-datang sang airnya. Waduh, rasanya kayak apa gitu ya. Menunggu 1 menit, 2 menit aja lama, apalagi San Pelio Seudien ya, 1 tahun 365 hari. Betapa lamanya. Tetapi saya membayangkan bahwa orang kalau jatuh cinta itu sabar ya, walaupun menunggu sabar ya kan. Dan itu kalau tiba-tiba muncul beneran airnya, wow, dia berbunga-bunga, bener-bener berbunga-bunga ya. Seperti lagu tadi ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Bahkan kalau dulu sering nyanyi lagu itu, jatuh cinta bertiau-tiau rasanya. Wah, berjuta-juta bertiau-tiau ya. Dan wih, seneng banget ya sama itu sih ya. Nah, itu gambar-gambar lagu yang memang dibuat itu pengalaman kehidupan. Lagu sedih, lagu bahagia ya, lagu perjuangan, lagu di mana kita harus menjadi seorang yang sukses. Ada itu lagu. Yaitu kalau enggak salah yang nyanyi ada Liu Tehua. Ya, lagunya berjudul Everyone is Number One. Setiap orang bisa menjadi nomor satu. Ya, saya sih setuju ya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Sempurna, ya kan? Yang gak sempurna, pikiran kita sendiri yang gak membuat sempurna. Tapi Tuhan sudah membuat kita itu sempurna. Pikiran dan tingkah laku itu dibuat sempurna, ya kan? Dan di lagu itu luar biasa loh, dipakai oleh trainer-trainer di kala mereka men-training satu perusahaan ya, supaya mereka bisa semangat. Dia menggambarkan bahwa seorang yang dulunya pelari sukses ya kan, juara-juara lah, tiba-tiba penari itu kecelakaan sehingga kakinya putus dan disambung dengan kaki palsu ya kan.
Ya, waktu di kamar dia tidur, dia sedih sekali ya. Tetapi dia pikirannya kembali, pokoknya aku harus bisa dan aku harus sukses. Dan ternyata di dalam satu rumah itu sang anak, ya sang anak masih kecil juga datang. Papa, papa pasti bisa. Wih, ini keren ya. Anak kecil juga sudah mengatakan, papa, papa pasti bisa dan akan kembali seperti dahulu. Nah, ini kan kata-kata yang membangun ya. Nah, Tatih dengan tongkat ya, tongkat penyangga itu, dia berlatih dan akhirnya bisa menjadi pelari kembali dan bisa sukses kembali. Bu, keren kan? Jadi keberhasilan itu bukan karena apa-apa, tapi karena sikap kita sendiri ya. Negatif ini mau sukses ya sukseslah. Tapi kalau enggak ya sudah, kalau putus asa ya semuanya tidak akan berhasil. Ya, seperti itu sih ya. Oke, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu lagu-lagu, karena saya juga senang mendengarkan lagu-lagu Mandarin ya, lagunya bagus-bagus semuanya ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM, itu sobat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Saya akan datang lagi, 1000 orang sangat sangat

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

tentang lagu-lagu ya. Lagu-lagu dari Lito Hua tadi ya, Aini Iwanien, Song Haidan, ya banyak sekali lagunya ya. Karena artis yang satu ini memang ya penyanyi juga artis film ya, semua dibawa semuanya. Dan kalau dia show itu saya senang banget loh lihat di videonya ya, waktu nyanyi Aini Iwanien, wah pakai putih-putih ya, dan kainnya itu apa ya namanya, kayak bendera gitu, ada kena angin itu bisa berkibar gitu ya. Wih, luar biasa ya. Dia kan nyanyinya di satu stage yang tinggi sekali ya, pendengar atau melihatnya itu, yang penontonnya itu di bawah melihat. Wih, keren banget. Dia pakai putih-putih dan dibantu dengan lampu sehingga kelihatan wow berkilauan. Ah, ini Iwanien, satu lapangan nyanyi semuanya. Ah, ini cinta jikau yen. Wah, senang banget. Saya senang banget. Dan apalagi dia yang nyanyi ya, seperti apa rasanya ya. Tapi sahabat itu sih ya, memang kita harus menghibur, memberikan yang terbaik buat semua orang yang melihat dan mendengarnya. Dan satu lagi, tidak boleh sombong. Kalau sombong nanti akan jatuh. Jadi sahabat itu sih ya, jikalau Anda berhasil, janganlah sombong. Jikalau Anda belum berhasil, janganlah patah semangat. Tetapi tetap harus berjuang terus sampai berhasil. Karena Tuhan menciptakan kita adalah orang-orang yang sempurna, baik dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya juga gak tahu kehidupan semuanya dari sahabat itu, tapi yang jelas jangan pernah patah semangat, tetap harus semangat terus ya. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, sampai itu sih ya. Dengan demikian maka ini sudah, karena sudah mau menuju jam 3 ya, kita akan di ujung acara ini ya. Dan sekali lagi Rakit berpamitan, senang banget bertemu dengan sahabat itu sih ya. Sahabat itu yang menyenangkan, sahabat itu yang ngangeni, hausyang ya, ngangeni. Tentu saja saya doakan semuanya bahagia, sehat, rezekinya lancar dan selalu diberkati oleh Tuhan. Jayu, jayu, jayu. Yeay.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Doa Tidak Menggantikan Kerja Keras, yang didasarkan pada Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sahabat pendengar, seorang petani ditegur oleh temannya. Selama ini aku tidak melihatmu serius mengolah tanah, menyiram, dan memupuk tanamanmu. Apakah engkau tidak mengharapkan hasil yang melimpah saat panen nanti? Tentu saja, aku mengharapkan hasil panen yang melimpah. Asal kamu tahu, aku lebih mengandalkan doa. Setiap hari aku berdoa agar tanamanku dapat tumbuh dengan baik, tidak diserang hama, cuaca bersahabat, dan air selalu tersedia. Aku percaya Tuhan pasti mendengar doa-doaku. Jawab petani itu dengan ringan. Sahabat, tak ada yang salah ketika kita berdoa meminta berkat, kesembuhan, keberhasilan dalam usaha, atau jalan keluar dari kesulitan hidup. Namun, cara kita memaknai doa menjadi keliru apabila kita tidak bertanggung jawab untuk ikut mewujudkan apa yang kita doakan. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta kepada Bapa segala sesuatu yang kita butuhkan. Ia ingin kita percaya bahwa Dia sanggup memberikannya. Namun demikian, kita juga diajar untuk berusaha dan bekerja keras dalam mewujudkan doa kita. Mencari dan mengetuk adalah dua kata yang menggambarkan upaya aktif dari orang yang berdoa untuk mewujudkan apa yang didoakannya. Melalui pengajaran tentang doa ini, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk percaya sekaligus tekun bekerja. Dengan demikian, kita dapat menghargai setiap proses dan juga hasil yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak hanya meminta, tetapi juga bekerja keras mewujudkan apa yang kami doakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabatiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Para sahabat Ikhtus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani gereja 96.5 FM.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan,

0: kandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Bejo, Mak, bejo.
4: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
4: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Sobat Iktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 2 Agustus 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Wahyu Suprianto. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Agus Santoso. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Ifoni Nainupu. Kebaktian kedua pukul 9.30 masih dilayani oleh Pendeta Ifoni Nainupu. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Angga Prasetya. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Rahmat Pasca Raja Guguk. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Helen Aramada. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Rinta Kurniawati. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Harto. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Yohan Hadi Prayitno. GSJA Antiokia Jalan Medohor Raya 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Kevin Sugianto. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Ong Ongki Librana dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Ong Ongki Librana. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak lagu terlebih dahulu.

0: Iya.
1: Eh, terus kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya joss tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yuva Salom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh bu.
4: Loh, bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah bu ne, ojo jadul gitu toh bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana bu?

0: yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak, pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

di edisi Warta Mimbar, informasi ibadah Minggu 2 Agustus 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari KKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Susanto. KKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Sugiarto. KKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jackson Rumagit dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kema Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Jalan 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. PTKO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto nomor 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. KIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Harun Junedi. Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang Tempat Ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani Evangelis Deborah Dewi. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: kabar? Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Pak, Pak. Lah wong isih mene kok wis mapan to, Pak? Alah, yo jagung-jagung dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
2: Wah lah, paling rak yo mung koyo ngono kuwi wae to, Bu.
1: Iki beda, Pak. Mrene to. Kadang kinase sampun ngantos kesupen saben malam minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9:30 lelangan ing ratri ing radio itu 96.5 FM panjenengan sami saged mundut tembang ngudoroso soho kekintunan salam lelangan ing ratri. Pak, la radio ini aja digowo to, aku melu ngrungokke.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Shalom rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam Youth for Christ. Renungan kita pada saat ini bertemakan Double Spy. Dan dasar renungan kita diambil dalam Matius 6 ayat 24. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dari hari ke hari yang terus memampukan kami untuk melangkah dalam setiap pergumulan. Engkaulah ya Tuhan, sahabat yang setia bagi kami, senantiasa siap sedia menolong dan menuntun kami. Dan firman-Mu itulah ya Tuhan yang menjadi pelita bagi hati kami, menerangi, menghangatkan hati kami dalam suka dan duka yang kami alami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti, tapi juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga kami pun diubahkan oleh firman itu. Tuhan, kami mau menyerahkan perenungan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 6 ayat 24 tertulis demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Rekan muda yang dikasih Tuhan, dalam dunia spionase, double spy tentu jadi sesuatu yang kita kenali. Double spy atau agen ganda adalah agen yang bekerja untuk dua tuan. Tapi dalam kenyataan itu ternyata tidak ada double spy yang betul-betul bekerja untuk dua tuan. Pasti dia lebih mementingkan tuan yang satu ketimbang yang lain. Nah, salah satu double spy yang terkenal adalah Juan Puyol Garcia. Ia dipercaya menjadi agen mata-mata dari Inggris, yaitu sekutu, dan agen mata-mata dari Jerman, yaitu Nazi. Salah satu keberhasilan Puyol adalah dalam operasi Overlord, yaitu invasi sekutu di Normandia pada tahun 1944. Puyol berhasil meyakinkan Nazi bahwa serangan yang akan dilakukan oleh sekutu terjadi di Pas de Calais, bukan di Normandia. Sehingga pada waktu itu pasukan dari Nazi mengkonsentrasikan pertahanan mereka di tempat yang salah. Dan oleh karena itu serangan para sekutu di Normandia pun menjadi serangan yang sukses untuk mengalahkan Nazi, memberi kemenangan bagi setiap mereka. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Karena pasti ketika kita mengabdi dalam dua tuan, maka yang satu akan lebih diutamakan daripada yang lain. Dalam hal ini, Mamon digambarkan atau merujuk pada kekayaan atau harta duniawi. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kekayaan seringkali menjadi tuan di dalam kehidupan manusia, menuntut perhatian, menuntut waktu, menuntut tenaga untuk kita dapat meraihnya. Dan oleh karena itu, seseorang yang mengabdi pada kekayaan, maka akan menjadi hamba dari kekayaan itu. Harta itu akan jadi berhala di dalam kehidupannya dia. Hal ini menjauhkannya tentu dengan hubungan dengan Allah. Karena cinta akan uang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Seperti kasih, seperti kemurahan, kepedulian kepada manusia yang lain. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentu kita diajak, didorong untuk mengabdi secara penuh kepada Tuhan tanpa membagi prioritas kita. Jangan sampai kita meletakkan atau mengutamakan hati pada harta duniawi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami, seringkali kami terdistraksi oleh keinginan untuk beroleh harta dan kekayaan, sehingga sadar ataupun tidak, kami kemudian jadi menghamba kepada harta dan kekayaan itu, lalu kemudian mulai melupakan hubungan bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kami.
Pada hari ini, Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa tidak mungkin bagi kami untuk mengabdi kepada dua tuan. Biarlah kami tetap mengingat bahwa harta kekayaan yang kami miliki adalah anugerah dari Tuhan, yang mestinya juga kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memberi makan kepada ketamakan kami dan tak pernah berhenti mengejar kekayaan dan harta itu sehingga melupakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tuntunlah dan ajarlah kami agar kami dapat mengarahkan hati kami, meletakkannya hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, sehingga Engkaulah yang terus mengisi dan menuntun diri kami, dan hidup kami makin jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.

The Station of Soul Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom. Apa kabarnya nih Zoomer semua? Selamat malam Minggu, happy weekend Zoomers. Hui. Besok udah hari Minggu ya. Ya gimana hari Sabtunya hari ini? Happy enggak? I hope you are so happy guys today because it's Saturday guys. Okay, nah mungkin malam Minggu kalian ngapain sih Zoomers? Ada yang mungkin ke gereja ya karena ada ibadah pemuda biasanya, atau mungkin kalian yang memanfaatkan bener-bener buat healing nih, ke mall atau kemanapun. Rasanya hari Sabtu tuh ada yang beda gak sih? Karena kita kayak bisa istirahat. But anyway, dimanapun Zoomers berada, Maxen berharap dari studio Radio Iktus ini ya, yang menemani Zoomer semua dalam perjalanan maupun yang ada di rumah ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan, karena ada orang tercinta yang selalu menanti di rumah. Jaga keselamatan ya buat Zoomers yang mungkin lagi di jalan juga, yang mau ke tempat-tempat tertentu ya, yang mau mobilitas. Oke, pokoknya semuanya Tuhan yang jaga. Amin. Oke. Gimana Sabtunya? Doh, cerita-cerita dong Zoomers. Kadang-kadang Maxen tuh pengen dong kalau misalnya sekali-sekali gitu ya, di hari-hari Maxen siaran tuh gak cuman Maxen nih yang cerita, tapi Zoomers dong, ayo cerita biar Maxen tuh pengen tahu, denger kabar atau cerita-cerita, curcol bareng kita di sini. Oke, okay, anyway, semoga semuanya dalam keadaan happy ya Zoomers ya, dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Oke, okay, buat Zoomer semua yang mau bergabung, titip-titip salam, atau mau cerita bareng Maxen, request lagu, boleh banget ya untuk bergabung bersama WhatsApp kami di 0817-450596. Maxen ulang ya, di WhatsApp kami di 0817-450596. Nah Zoomers juga jangan lupa nih untuk follow Instagram kami di @iktusfm, dan juga sekarang ada di TikTok loh. Dan buat Zoomers semua yang mungkin belum bisa nih untuk mendengarkan radio siaran Iktus via radio konvensional ya, jangan khawatir, jangan galau, jangan sedih, karena radio siaran Iktus dapat di kapan saja melalui live streaming di website kami di www.iktusfm.com. Okay, nah hari ini kita akan bahas tentang stres dan apa sih hubungannya dengan makan manis. Siapa nih hobinya makan manis? Okay, tapi setelah lagu ya, mungkin kita mau lagu dulu nih dari Walau Gunung Itu Tak Berpindah. Aduh, ini lagunya kena banget ya dan sangat viral nih di tahun-tahun 2026 ini. Okay, stay tuned Zoomers di Zona Orang-Orang Muda. Dasyat mer.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
3: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School, atau orang-orang sebutnya DCS.
2: Memangnya kenapa, Pak?
3: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik, anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani, dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
2: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
3: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
4: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke. Oke, Zoomer, siapa nih yang hari ini nih? Hari ini lagi bersama temen, bestie, atau keluarga. Dan kita lagi, kalian nih Zoomers ya, yang lagi keluar nih, atau mungkin tadi siang, tadi pagi ya, keluar untuk mencari makanan di luar gitu ya. Jadi self reward-nya adalah makan. Nah, coba Maxen mau nanya nih, siapa tadi Zoomers yang beli makan makanan manis? Oke, apakah ada yang beli makan makanan manis? Oke, nah, by the way, sebenarnya boleh nggak sih makan manis? Ya boleh, nggak ada yang ngelarang. Makan makanan manis adalah makanan yang boleh dikonsumsi asalkan tetap pada jangkauan atau kadar makanan tertentu gitu. Jadi jangan terlalu sering juga untuk makan makanan manis. Nah, bagaimana kalau kita makan makanan manis saat kita stres gitu? Saat stres, tubuh itu melepas yang namanya hormon kortisol yang memicu keinginan kuat untuk makan manis.

Sebenarnya sah-sah aja sih kalau misalnya makan makanan manis saat stres. Tapi kalau misalnya itu hanyalah dibuat pelarian, ya that's incorrect ya Zoomers ya. Karena yang namanya makan makanan manis itu hanya efek sementara gitu, dan bisa buruk nih buat kesehatan apabila sering dilakukan. Walaupun sebenarnya kadang bikin pikiran kita lebih relax ya, tapi ternyata itu bukan satu-satunya jalan keluar gitu loh. Banyak jalan keluar lain untuk bisa menghindari stres gitu. Nah, gula, pada dasarnya gula itu dapat mengaktifkan pusat kepuasan di otak yang membuat Zoomers merasa lebih baik dengan cepat. Oke. Oke, jadi gula itu dapat mengalihkan perasaan kita. Jadi sebenarnya gini sih, kalau misalnya bahasa gampangnya gitu ya. Karena kita itu terobsesi sama yang namanya makanan manis gitu. Jadi gula itu, yang manis itu, yang buat manis itu dapat mengalihkan fokus kita. Yang awalnya kita stres tuh kan, kita teralihkan fokusnya menjadi manisan itu, menjadi rasa manis itu yang membuat kita merasa lebih baik dengan cepat. Nah, kebetulan tubuh itu punya emosi untuk mengaitkan rasa manis dengan rasa aman dan nyaman. Oh. Jadi kayak apa ya? Saling berhubungan gitu ya. Jadi kita terobsesi dengan gula, dengan manisan yang membuat otak kita jadi terfokuskan oleh rasa manis itu. Jadi kayak rasa stresnya itu kayak hilang-hilang sesaat gitu loh. Nah, kebetulan tubuh juga terbiasa untuk mengaitkan rasa manis ini dengan rasa aman dan nyaman. Oke, okay, cute banget ya. Terus apa sih dampaknya kalau terlalu sering gitu makan gula gitu kan, atau makan makanan yang manis gitu? Lonjakan gula darah, ya tahulah ya. Jadi obesitas gitu, karena kan kalori berlebih yang tidak terpakai menumpuk gitu. Dan juga resiko penyakit yang lain seperti diabetes, gangguan kesehatan lain dalam jangka panjang gitu. Kesehatan gigi juga ya Zoomers ya. Jadi kalau misalnya makan makanan manis itu, bakteri atau gula kan sering menempel gitu ya. Jadi kayak gigi lebih mudah terkikis, jadinya bisa lubang, bisa sakit gitu. Dan karena energi itu cepat naik turun dengan cepat, itu memicu rasa lapar terus menerus. Oke, itu namanya gonjakan gula darah. Oke, nah gimana sih cara mengatasinya? Sebenarnya kita bisa untuk mencari kegiatan yang lain. Alihkan stres dengan jalan kaki, tarik nafas, mandi air hangat gitu ya. Konsumsi makanan kaya protein seperti gula darah yang stabil gitu ya, agar gula darahnya stabil dan tidak mudah ngidam manis. Jadi mungkin diganti dengan salad-saladan gitu. Tapi walaupun salad juga gak sehat, karena kan mayonesnya ada gitu ya. Ya makan makanan yang kaya protein lah, dimsum gitu ya. Tapi jangan pakai mayones, karena mayones juga kalau dikonsumsi berlebihan juga kalorinya banyak. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup, jangan begadang ya. Karena tidur, kurang tidur itu dapat melipat gandakan stres gitu. Sedangkan ketika kita stres dan kita tidur, itu pikiran kita akan menjadi rileks. Oke, okay. Siapa nih yang suka stres? Teman-teman pada stres karena apa sih? Kuliah, sekolah. Ada yang stres karena mau masuk kuliah? Nikmati aja prosesnya ya. Oke, okay. Mungkin kita back to song again dengan Judika, Jikalau Kau Cinta. Stay tune!

0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik.

0853-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895 1244

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang hubungannya stres dengan makan makanan manis. Maksen berharap semoga informasi yang Maksen sampaikan dapat menjadi berkat dan perubahan buat kita bersama gitu ya. Boleh kok makan makanan manis, tapi dijaga kadarnya dan bukan satu-satunya jalan keluar ketika kita menghadapi banyak masalah. Oke? Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau gitu tak terasa kita sudah hampir 1,5 jam menemani. Tandanya kita harus berpisah untuk hari ini, tapi jangan khawatir karena zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 malam. Dan setelah ini akan ada sesi berikutnya yang akan menemani hingga jam 10 malam. Jangan lupa besok saatnya ke gereja, disiapin bajunya dari sekarang. Dan selamat beribadah buat Zoomers yang hari ini mungkin ke gereja atau melaksanakan ibadah. Dan besok kita juga ibadah minggu. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga keselamatan Zoomers semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. See you besok Senin di jam 17 hingga 18.30. Oke, nah ada dua lagu nih dari Nikita untuk Zoomer semuanya. Stay.

0: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Dan dalam program ini saya percaya kembali kasih Allah akan menjamah saudara. Kekuatan dari Kristus akan kembali menjadi bagian dalam hidup kita, karena kita percaya selama kita menggali firman Tuhan, selama kita hidup di dalam firman Allah, selama kita andalkan firman di dalam hidup kita, kita akan melihat kemenangan dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Yesus tidak pernah berhutang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang berpikir semakin dia berbuat banyak buat Tuhan, semakin Tuhan berhutang kepadanya. Daud ada dalam posisi yang sama, di mana dia berkata, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Dengan lain kata, Daud menyadari betul bahwa dia buat banyak buat Tuhan, dia buat banyak buat Tuhan, dia buat banyak. Tapi semakin dia buat banyak buat Tuhan, semakin dia menerima lebih banyak, semakin dia menerima lebih banyak, semakin dia menerima lebih banyak. Sehingga dia ada pada posisi, loh, bagaimana saya bisa balas cinta Tuhan? Saya mau memberi, saya berbuat sesuatu buat Tuhan, tapi Tuhan beri lebih banyak, Tuhan buat lebih banyak. Dan itu menandakan kepada kita bahwa sungguh Yesus memang tidak pernah berhutang buat kita. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak pernah berhutang kepada kita, berarti tidak ada alasan buat kita untuk membanggakan diri, tidak ada alasan buat kita untuk menyombongkan diri, karena kita tahu segala yang ada pada kita semata-mata hanya karena anugerah. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 5, dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita lihat di sini ketika Yesus sebetulnya meminjam perahu Simon Petrus. Simon Petrus baru saja selesai menangkap ikan, dia dapat hasil yang sangat mengecewakan karena dia tidak menangkap apa-apa sepanjang malam tersebut. Lalu apa yang terjadi? Yesus meminjam perahunya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus pinjam perahunya, kelihatannya Simon berbuat sesuatu buat Yesus. Tetapi justru setelah Yesus pinjam perahunya, ingat, Yesus tidak pernah berhutang. Oh, dia perintahkan berkat mengalir luar biasa di perahu Simon Petrus itu. Haleluya, itu akan kita pelajari. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus meminjam perahu Simon. Nah, selain yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat sebuah kenyataan yang menarik, karena Petrus sedang gagal-gagalnya. Bayangkan Petrus bekerja sepanjang malam, tapi dia tidak mendapat ikan satupun. Nah, saya bisa bayangkan dalam situasi seperti itu, dia sedang begitu kecewa, dalam situasi seperti itu, dia sedang begitu sedih. Nah, saya bisa bayangkan di tengah situasi seperti itu, tiba-tiba ada orang yang meminjam sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Simon Petrus tidak memiliki hati yang lembut, kalau Simon Petrus tidak memiliki hati yang bersih, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin dia akan marah pada Yesus dan berkata, saya sendiri gagal, kok engkau meminta sesuatu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah meminta sesuatu dari kelebihan kita. Saya ulangi sekali lagi, Yesus tidak pernah meminta sesuatu dari kelebihan kita. Karena kalau kelebihan kita, kita berikan sesuatu, maka itu bukan korban, itu hanya pemberian biasa. Tetapi Yesus mau, justru di tengah Simon gagal, justru di tengah Simon merasa dia tidak punya apa-apa, justru di tengah Simon merasa bahwa dia begitu kecewa, karena sepanjang malam dia tangkap ikan dan tidak dapat apa-apa, sepertinya kok Tuhan meninggalkan dia, sepertinya kok Tuhan gak berbuat sesuatu, sepertinya kok Tuhan mengecewakan dia. Dan di tengah situasi seperti itu, tiba-tiba ada orang yang datang mau meminjam perahunya untuk pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja Simon berkata, betul kasih Tuhan ada, bayangkan aku sudah kerja sepanjang hari, tapi Tuhan gak buat apa-apa, sekarang kau mau pinjam perahuku katanya untuk pelayanan lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus bisa saja menolak mentah-mentah permintaan Yesus. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Petrus tahu bahwa Yesus mau pakai ini untuk pelayanan, dia berikan. Dia beri bukan karena kelebihannya, dia justru beri dari kekurangannya. Ada banyak orang yang karena untuk melayani seseorang, dia mungkin harus bangun lebih pagi, harus tidur lebih malam, karena ada urusan tertentu di mana dia harus kunjungi seseorang di rumah sakit, dan rumah sakitnya sudah cukup jauh, dan datang untuk mendoakannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya mau beritahu, jika engkau memberi dengan korban seperti itu, Tuhan memperhitungkannya. Ingat, Yesus tidak pernah berhutang dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Yesus memang pinjam perahu Simon. Tetapi pertanyaan saya, apakah Simon berjasa buat Yesus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang dia punya hati yang lembut untuk berbuat sesuatu buat Yesus. Tapi ternyata Simon tidak pernah berjasa buat Yesus. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, pendeta, kenapa kau bisa katakan bahwa Simon tidak pernah berjasa terhadap Yesus? Jawaban saya sederhana, karena semakin Simon coba berusaha memberi, semakin coba Simon berkorban untuk Yesus, semakin Yesus buat luar biasa buat hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus membayar kembali perahu yang sudah dia pinjam itu? Saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus mengalirkan berkat luar biasa ke atas perahu itu. Izinkan saya membacakan buat saudara pada ayat yang kelima. Dikatakan pada ayat yang keempat maksud saya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalam untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ketujuh bilang, lalu mereka memberi syarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu pun datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara bisa bayangkan, Yesus mengalirkan berkat yang luar biasa sehingga mereka tebar jala, jala itu hampir koyak. Dan bukan hanya itu, mereka panggil temannya di perahu yang lain, mereka isi ikan, kedua perahu ini sekarang begitu penuh dengan ikan sampai perahu mereka sendiri hampir tenggelam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Yesus mau kerjakan buat hidup kita. Dia hanya minta kita berani berkorban. Dia hanya minta kita berani berbuat sesuatu buat Tuhan. Dia minta kita berani siapkan pemberian yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika kita berani berkorban, ketika kita berani menyerahkan hidup kita, waktu kita berani menyerahkan waktu kita, waktu kita berani menyerahkan segala yang ada pada kita untuk berbuat sesuatu buat Tuhan, untuk berbuat sesuatu buat orang lain, untuk berbuat sesuatu buat pelayanan pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengalirkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, saudara boleh nyumbang gereja, tapi saya mau beritahu, Allah berkati sudah jauh lebih luar biasa daripada sumbanganmu itu. Gak ada yang bisa engkau sombongkan. Jangan orang karena hanya memberi buat gereja, jangan hanya karena kita memberi perpuluhan, lalu kita dengan bangganya berkata, kalau bukan karena saya, gereja ini tidak bisa maju. Jawaban saya sederhana, Tuhan sudah berkati, sudah berlipat kali ganda. Itu karena kasih setianya atas hidup saudara. Dia melihat kesetiaan saudara, dia melihat segala sesuatu yang kau korbankan, dan Tuhan tidak pernah utang dengan anak-anaknya. Tidak ada yang bisa sombong hanya karena memberi. Tidak ada yang bisa sombong hanya karena berjasa. Tidak ada yang bisa sombong hanya karena bekerja keras buat Tuhan. Ampuni dosanya dan menyelamatkan hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga pada ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya berkat Yesus alirkan, tetapi karena melihat ketulusan hati Petrus, karena melihat kesungguhan hatinya, Yesus mengampuni dosanya dan menyelamatkan hidupnya. Saudara bisa bayangkan, orang-orang yang berbuat sesuatu buat Tuhan karena cinta pada Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya yang Yesus lihat sederhana, bahwa kita dengan kekuatan kita sendiri gak mungkin bisa sempurna. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita rindu untuk membalas cinta Tuhan, Tuhan, saya ini kan ada sebagaimana saya ada karena anugerah Tuhan, dengan apa yang ada pada saya, dengan pekerjaan yang ada pada saya, dengan semangat yang ada pada saya, dengan tenaga yang ada pada saya, berikan kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena berarti kita adalah orang-orang yang menanggapi kasih karunia-Nya. Yang ketiga, bagaimana Yesus bayar kembali, membuktikan bahwa dia tidak pernah hutang terhadap anak-anak-Nya. Yang ketiga, Yesus memakai kehidupan-Nya. Tahukah saudara, hal yang paling membanggakan dalam hidup ini, kalau kita bisa melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saudaraku, tahukah saudara, Tuhan gak butuh siapa-siapa untuk menyebarkan pekerjaan-Nya. Tuhan sanggup lakukan sendiri dengan kuasa-Nya. Ingat, langit dan bumi diciptakan Tuhan hanya dengan firman-Nya. Tapi kalau dia pakai kita, karena dia menghargai kita, dia mau panggil kita, dia mau memperlengkapi kita, dia mau memberi kuasa, dan akhirnya dia memberi berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang merasa berbeban berat, atau mungkin hari-hari ini saudara sedang merasa, Tuhan, saya buat banyak buat Tuhan.

0: apa yang akan saya terima dari Tuhan. Atau sebaliknya, mungkin ada saudara-saudara yang merasa belum buat apa-apa buat Tuhan. Inilah saat yang indah untuk saudara taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Pakai hidupku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Saya mau berdoa buat setiap saudara sekalian. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya untuk mereka yang taruh tangan kanan di dada karena mereka sakit, karena mereka berbeban berat, ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi. Atau mungkin Tuhan, mereka merasa bahwa selama ini mereka tidak pernah berbuat apa-apa buat Tuhan. Atau mungkin dengan secara negatif, mereka mulai bangga untuk segala karya yang mereka sudah buat. Hari ini kami dengar firman-Mu, Yesus tidak pernah berhutang. Dia memberkati, Dia menolong, Dia mengerjakan mujizat. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah satu persatu, sehingga kami semua merebut mujizat kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, dan ingat, doa orang benar besar kuasanya. Imani apa yang sudah-sudah doakan, maju tetap dalam Tuhan, karena Dia sumber kekuatan dan keselamatan kita. Tantangan ada, masalah ada, tetapi jangan panik, jangan bersungut-sungut. Hadapi masalah dengan semangat, hadapi masalah dengan sukacita, karena kita tahu Tuhan memberikan kemenangan bagi kita yang percaya. Haleluya. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari. Atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Station Observer, sehat dan sukacita, berkat Tuhan menyertai Anda ya. Oke sahabat, mungkin Anda sedang bersama keluarga, sedang menikmati santap malam, ataupun mungkin bersantai. Oke, selamat menikmati bersama keluarga Anda. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi melalui Inspiration Hours. Oke sahabat, ada informasi untuk Anda. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak tidak menjadi diri mereka secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui nilai-nilai, batasan, dan kasih yang mereka alami secara konsisten di rumah. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana, Advisor KCPN Parent Coach and Educational Psychologist. Bagaimana orang tua dan anak dapat membangun citra diri positif, moral kuat, iman yang teguh, dan penuh kasih? Bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan? Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat di GKPD MDC Semarang lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda A12A sampai 14 seberang Hotel Metro Pasar Johar. Kontribusi Rp20.000 per pasang yaitu anak dan orang tua atau pendamping. Transfer BCA 353-156-8875 atas nama Sutikno. Info dan pendaftaran hubungi Hengki 0858-7538-4831. Berikutnya info ibadah honor 96.5 KI Karangsaru pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri pukul 19 sampai 20. Beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, kemudian juga

ada obat gosok Wong Feng Hung. Ada air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, kemudian Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Asi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan untuk karyawati, dan lain-lain. Bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukes Dalam 4, nomor 9, Semarang.

0: orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: iki wis dirembae mergo wis akeh sing nom. Heeh. Ora iso kesel ning iki mau kesele luar biasa, Bu. Motong pring cacahe swidak.
1: Lah, kuwi. Lah,
0: kuwi ora mung motong tok, Bu. Ngresiki, nyisiki.
1: Pancen butuhe ya swidak kuwi, tekan swidak kuwi.
0: Yo, yo sakmono pancen butuhe. Nah, dadi yo yo wis piye neh. Wong kuwi dinggo kebaikan bersama. Yo diterima. Nah,
1: ning yo apik lho, Pak. Bareng wis ki mau lansiane do guyub to. Wis cancut kabeh, wis ngentukke pring. Njur pring kan diselehke to ning gone ngarep pos kuwi. Lah kok ya sing nom-nom ki mudeng.
0: Mudeng.
1: Metu. Mudeng. Bareng do seko nyambut gawe, kesel lho padahal lo nyambut gawe lho, Pak.
0: Iya, kesel.
1: Teko-teko ki njur do cancut ki nggawa arit, nggawa bendu. Iki njur padha nyisiki pring kuwi lho. Ora ana sing ngongkon lho kuwi, do metu dhewe-dhewe teko kono.
0: Kuwi sing jenenge generasi muda sing iso diandalkan.
1: Nah. Wis sok yen,
0: sok malam 17-an. Mm-mm. Wah, aku pidato kenegaraan.
1: Wow.
0: Wis mesti tak sebut kuwi.
1: Iya, luar biasa ya, Pak.
0: Bagaimana warga kita itu luar biasa. Enggak usah diteng-teng-teng-teng-teng-teng. Ngerti ana
1: gawean.
0: Gawean sing iso ditandatangani.
1: Iso
0: ditandangi. Yo. Butuh ditandangi. Kuwi ki langsung cancut taliwondo. Nah, kuwi apa kuwi cancut taliwondo.
1: Terus karo merdeka.
0: Merdeka, semangatnya luar biasa. Iku kudune aku lah aku pidato kuwi dengan penuh semangat 45 lho, Bu.
1: Oh, iyalah.
0: Wah, merdeka. Wah, karo teriak ngono kuwi. Karo wajahe digawe sangar.
1: Alah, ora usah digawe-gawe.
0: Loh, wajahku iki lho, Bu. Ora usah digawe sangar, mesti sangar. Lah wong bocah cilik aku iki gumun. Jadi nek jarine wong lho ya, Bu. Iki jarine wong sih, aku ora ngandel. Jarine wong iki auraku iki panas. Bocah cilik iki, cah cilik angger tak cedhaki, tak liling nangis.
1: Iku medeni ya, Pak.
0: Apa kudu bringose dicukur ya, Bu? Anak bringosku tak cukur engko do pangling nek ketemu aku. Kuwi dudu Pak Gideon iku. Kuwi kembarane iki adike. Terus njur ketok enom, Bu. Wah, ketok enom ku terus wow.
1: Bahaya.
0: Terus bahaya kuwi.
1: Engko nek ana golek 32.
0: Ora bahayane iki nek ketok enom. Kuwi engko ndang disayur.
1: Lah padake nangka wae. Iya, Pak. Ngene iki ki marake awake dhewe iki tetep nom ngono. Tetep nom. Ora tuwa-tuwa, seneng guyon. Ya, ya wis engko ling rembug bab persiapan pitulasan iki disambung mengko meneh. Iki lho, Pak Christian iki ya nyanyi. Uyahe jagat.
0: Oh, Christian sing karo Pak RT, Bu RT ndek rebu kae to.
1: Iki lagune anyar Uyahe Jagat.
0: Uyahe Jagat.
1: Uyahe Jagat.
0: Lho,
1: kita iki Uyahe Jagat.
0: Ya aku malah meh ngomong ngene, Pak, mbok gaweke lagu. Nguyahi Segoro.
1: Lah nguyahi Segoro-Segoro iki wis asin kok diuyahi yo. Percuma sia-sia kaya Amsal kae.
0: Iku
1: Amsal pengkhotbah.
0: Heeh, kuwi engko kuwi lagu kuwi dienggo sindiran. Sindirane iki wong sing pelit. Dadi aja pelit nek arep mene wong kok mesti ngomong nguyahi Segoro. Nguyahi Segoro berarti ora arep mene wong ora ana artine. Segoro wis asin.
1: Berarti karep iki ora arep mene ning dadak ngomong ngono. Lah kuwi padune. Iya, ya Pak wis mirengke iki sik ya karo kirim salam kagem Pak Christian dan keluarga ing Solo Tiga to Pak. Sugeng dalu mbok menawa iki mirengke selop mirengke Pak.
0: Oke.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Piye Pak, diteruske oleh ngrembug mau?
1: Ya diteruske ora apa-apa.
0: Nah, Ibu Kiyo dan ngucap syukur banget mergo urip ning lingkungan sing nyenengke. Ya para tangga teparo kira ya do guyub ngono lho. Dadi seneng. Kaya mau ibu ki mungkur metu nggawa gunting. Sore-sore. Lah kaya ana sing ibu-ibu weruh langsung gabung. Sijine ne gabung, gabung. Ya dadi akeh njur resik-resik ki bareng-bareng rame ora nyenengke ngono Pak.
1: Kuwatirku ibu-ibu ki dadi striko.
0: Piye?
1: Ah, ngono kuwi ta yen Bu RT ora metu. Kan mesti mlebu metu ndelok njaba.
0: Ana
1: mlebu meneh.
0: Metu meneh
1: ndelok njaba.
0: Heeh. Dadi ngenteni aku metu.
1: Mlebu metu, mlebu metu kaya striko ana maju mundur maju mundur.
0: Ayo ya.
1: Begitu weruh
0: klebatku.
1: Klebate. Panjenengan terus langsung
0: melu metu.
1: Pas metu wis akeh. Oh, wis ana kancane.
0: Kuwi mau Pak bareng-bareng noto tanduran. Lah to. Lomba iki nggo margya hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan iki.
1: Iya, terus ke.
0: Njur lono lomba ketiga kira biasane kalebu iki ngatur tanduran. Njur resik-resik. Ngecat lan noto kabehane supaya asri enak dideleng ngono to.
1: Ya bener sih. Mong aku ngelingke, Bu.
0: Apa?
1: Iki ben taun tak elingke. Kanggo kabeh. Sutresno. Kuwi yen ngendikan. Masalah ulang tahun kemerdekaan iki aja salah. Salahe nyebute ngene.
0: Hari kemerdekaan.
1: Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan berarti kita belum merdeka sekarang.
0: Mengeti kudu.
1: Nah, mengeti atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Yang ke.
1: Cret garis 81 atau berapa begitu. Jadi seringnya dalam rangka hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan yang ke-81 berarti merdekane ping 81.
0: Pengetan sing bener peringatan, merayakan. Apa merayakan we? Salah sean. Merayakan ngrayake.
1: Lah ya merayakan HUT.
0: Nah, merayakan.
1: Nah, merayakan kemerdekaan tahun, salah. Nah, merayakan hari ulang tahun. Atau merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bener. Nggih, para sutresna ingkang mbok mangke mbok bilih
0: badhe ngasta napa MMT.
1: Nggih, nyerat MMT utawi badhe sambutan. Menawi panjenengan dados ketua panitia utawi ketua RT, ketua RW. Utawi lurah.
0: Ya kadang ya isih ana sing salah lho Pak.
1: Loh, ya selalu ada yang salah sering. Lho wong pejabat-pejabat kuwi. Mbok menawa lho, iki mbok menawa ora disengaja salah.
0: Iya.
1: Ora disengaja ning
0: dadi ora kepenak ning dipirengke.
1: Ah ning ya ngene Bu. Nek sing ora kepenak iku ora ya kupinge dhewe wae.
0: Mbok menawa kupinge wong liya ora apa-apa ya.
1: Talingane wong liya ki ngurung ekono kuwi ya sakjane iki ya mudeng. Mudeng kabeh wong mudeng. Misale kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, memperingati betul. Ya dalam rangka hari kemerdekaan yuk kita kerja bakti.
0: Nah, wis salah.
1: Kuwi ki wis mudeng kabeh wong mudeng ning salah tata bahasane.
0: Ya sira pelajaran bahasa Indonesia.
1: Ayo aku mbiyen iki moh wing dadi guru bahasa Indonesia. Ngerti sebabnya apa?
0: Napa?
1: Aku wis pinter bahasa Indonesia.
0: Alah gaya ki lho.
1: Wah, sapa sih aku sombong to.
0: Oh, sombong, sombong ora
1: daripada
0: pareng.
1: Minder. Ayo.
0: Ora pareng. Sombong kuwi senajan kuwi sithik wae, Gusti ora
1: orang ngersake.
0: Nah,
1: tapi nek sombong itu kan sing dienggo ngurungi kewan kuwi to, Bu.
0: Kombong, Pak.
1: Iya, dadi aku biyen iki milih ora dadi guru bahasa Indonesia mergo angger wong wis do iso bahasa Indonesia.
0: Apa ndadekno gurune
1: ya? Heeh, engko nek aku ngajar bahasa Indonesia engko wedi ku diomongi ngene. Emangnya aku ora iso bahasa Indonesia mbok ajari. Emangnya kowe wis pinter dhewe ngono wedi ku ngono.
0: Emang sanmu omonganmu ki apa ya selalu bener ngono. Walah. Iya, Pak.
1: Wis ana sing absen rum?
0: Urung.
1: Durung ana.
0: Ya, sugeng dalu kagem para kadang ingkang sak mangke mbok bilih saged mirengaken jalaran niko kata perkawis utawi pambengan kagem mirengaken ing giaran dalu menika.
1: Ini mirunggan iki kanggo Bapak Kristian Masih Huri.
0: Masih huru.
1: Iki sing saiki midhangetake lho, Bu.
0: Heeh, sugeng dalu, Pak. Salam kagem ibu lan para adik, para adik
1: loro. Heeh.
0: Piye terus ngucapke apa arep?
1: Ngucapke selamat malam sugeng dalu. Sugeng midhangetaken. Ngantos purnaning adicara kalau wau sampun dipun puter dening Ibu Ani.
0: Oh, Yai
1: tembang
0: Yai
1: Segoro.
0: Oh, Yai Jagat.
1: Eh, aku sing meh usul ya. Digaweke lagu Nguyai Segoro. Nguyai Segoro kuwi ya iki kon ideku wis tak kirim nang gone Pak Kris nggo ben diolah beliau.
0: Karepmu piye ngono?
1: Heeh, karepku iki kepiye kok Nguyai Segoro ya.
0: Iya, iki langsung ditangkap karo Pak Kris.
1: Oh iya. Langsung ditangkap iki.
0: Njur, golek anu kamus. Apa iki Nguyai Segoro?
1: Iku mau Nguyai?
0: Uyai jagat, orang
1: Uyai.
0: Uyai jagat. Garam dunia.
1: Garam dunia.
0: Awak dhewe kira ya Uyai jagat to, Pak.
1: Ya berarti engko bar kuwi pepadhang ing jagat wis akeh nggih.
0: Wis padha pepadhang ing jagat Uyai jagat. Yes, sugeng dalu para kadang ingkang dalu menika taksih nyatungki wonten ing adicara lelanganing ratri. Mugi-mugi lelanganing ratri daru menika ki saged atur utawi paring sukorno kagem panjenengan sami lan mirunggan para kadang ingkang dalu menika mbok bilih nembe sepindah utawi sepisan menika lumebet wonten ing lelangane ratri menika adicara ingkang dipun wontenaken ing dinten saben dinten Sabtu dalu tabuh kaping piro, Pak?
1: Tabuh kaping
0: piros
1: pitu tigang doso
0: utawi
1: tabuh kaping
0: setengah wolu dalu ngantos dumugi songo dalu. Inggih para kadang, semoga kita pirengaken kekidungan ingkang sampun sumadyo menika kekidunganipun Bapa Kristian ingkang viral nembe viral menika dilakoni wae wis pokoke Pak. Dilakoni wae opo wae.
1: Yen anu ngrungokke lagu iki to, Bu. Merinding aku.
0: Merinding. Iya wis. Pancen yo kudu ngono. Terus sing lakoni sapa? Ora awake dhewe. Iya, monggo dipun pirengaken.

0: Nggih, para kadang taksih nglajengaken rerembakan bab kerja bakti utawi kegiatan Agustusan. Gambile ngoten nggih. Panjenengan mbok bilih ing dalu punika nembe slonjor.
1: Utawi ya, slonjor. Enak selonjor,
0: cekelan HP karo live streaming.
1: Karo ngemil.
0: Karo ngemil. Nggih, sugeng midhangetaken ngantos purnane adicara. Lan perkawis ingkang kita rembak sesarengan nggih menika perkawis bab peringatan 17 Agustus. Ngene, Bu. Yen ana lomba-lomba pitulasan niku. Ana sebagian wong sing seneng. Ana wong bagian sing seneng.
1: Tapi to.
0: Ana wong sing sebagian seneng. Ning ya ana sing sebagian seneng. Maksudnya sing senengi seneng tenanan tur melu kegiatan kuwi. Ning ana sing seneng, nyelo.
1: Nyelo kuwi.
0: Nyelo kuwi mencela.
1: Mencela.
0: Ora nyelo atur lho.
1: Ya makane iki aku bingung, nyelo. Seneng apa
0: nyinyir,
1: kritik lah. Wis protes.
0: Yen mung kritik iki sik loh lumayan ya.
1: Protes, ngece, wis pokoke lah.
0: Wis pokoke kuwi campur-campur negatif-negatif iki ya. Terutama kuwi perkara lomba-lomba sing wis biasa. Misale mangan kerupuk. Iki di anu wae dibahas khusus mangan kerupuk. Lah napa to? Kok mangan kerupuk wae kok ya dilombake wong ben dina wae ya mangan kerupuk. Lomba kok ora mutu, lomba kok mangan kerupuk. Terus esensine apa? Tujuane apa? Dadi
1: malah marake doatuk.
0: Nah, kuwi iki campur bleduk. Campur apa meneh? Engko sing lomba iso keselak-selak. Nah. Lah kuwi yen ana sedulur sing kaya ngono kuwi mboten usah diajak padudon. Terus debat kusir. Nggih. Kedahipun sederek menawi wonten ingkang mekaten menika mangertos bilih sedaya lomba ingkang kawontenaken menika awujud ingkang sepindah rasa syukur amargi saged ngriyatinaken ulang tahunipun. Ulang tahun iki basa Jawane
1: ambal warsa.
0: Ambal warsa kangge negari kita merdika. Nah, ingkang kapengkalih menika mujudaken perjuangan dengan skala kecil. Nah, terus ngeten, cobi to. Menawi wonten lomba dahar kerupuk menika, lomba mangan kerupuk. Menika sing nderek lomba niku mesti berusaha untuk secepatnya menghabiskan kerupuk. Sak cepet-cepete, ya ta, Bu?
1: Iya.
0: Nah, dadi lah kuwi kan ya perjuangan. Nek ora perjuangan ra ya alah wis ben karepe kono do rebutan aku tak mangan kerupuk dinikmati wae kerupuk.
1: Iya ya.
0: Nah, ya ta? Nah. Mergo kanggo mangan kerupuk wae sing dibutuhke apa, Bu? Tutuk.
1: Iya.
0: Untu wajo. Ilat. Terus semangat. Ya, iya toh. Ora semangat ora dileken. Aja dikritik. Nek badhe kritik monggo. Ning padoske jenis lomba ingkang prayogi mereka ingkang kados menapa. Ora neh, Bu, lomba sing ngono. Lomba kok saru. Kemproh lomba kok pensil di taleni nang nggone bokong njur dilebokno nang nggone botol. Jur kaya wong nang buri. lomba kok gak mutu. Menawi wonten ing ngamekaten para kadang. Monggolah menawi badhe dipun jelasaken bilih menika mboten perkawis negatif kala wau ingkang dipun tuju kangge kegiatan menika, nanging perjuangan untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim, tidak biasa, tetapi itu membutuhkan keterampilan. Menawi ngelebetakan pensil wonten ing botol, pensil dipun taleni, lajeng dipun gantung wonten ing wingking badan utawi wonten ing bokong menika. Menika rak nggih ing padintenan mboten wonten tiyang ingkang mekaten. Ha menika nek mboten biasa di angge kegiatan menika rak nggih angel.
1: Kowe rak ketok itu manu ya, Pak. Ajar titis.
0: Nah. Basa Prancis e accuration. Akurasi, ketepatan. Satu. Yang kedua, niki keuntungannya nggih. Keuntungannya kados sing dipunaturaken Bu Anik menika latihan ketepatan. Lajeng ingkang kaping kalih latihan kekuatan utawi strength.
1: Anu paha ya Pak.
0: Heeh, paha. Wah, niku nek pahane mboten kiyat niku nggih malah kelenggahi botol niku.
1: Ora ngono, bar ngono malah kemeng kabeh.
0: Nah, iku nek ya kuwi perjuangane ngono kuwi. Lajeng ingkang kaping 3 menika latihan daya tahan utawi endurance nggih. Nah, kenapa daya tahan otot untuk bisa jongkok dan memasukkan itu gitu. Terus ingkang kaping sekawan menika perjuangan.
1: Tetap
0: berjuang untuk bisa secepatnya masuk itu.
1: Dan sing jelas seneng rame.
0: Iya, lomba digo meramekan iki yo. Yo wis sak senenge panitiane lah. Angger lomba kuwi tidak membahayakan keselamatan jiwa.
1: Monggo para kadang sugeng mangayu bagyo kanthi lomba-lomba lan sedaya kemawon ingkang saged dipun ayahi kalian para kadang warga ing sekitar panjenengan sami lan menika wujud katresnan kita kagem negari kita Indonesia menika. Inggih, kita pidhangetaken kagitungan menika saking Bapak Yusak Sujarwo. Pokoke beres, Pak.
0: Beres kabeh.
1: Beres kabeh.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Iya.
1: Ayo taruh kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Ya, nek kue mau kekidungane Gusti iki sumber uripe dhewe. Dadi wis ra ono liyane. Pokoke Gusti Yesus dadi sumber uripe dhewe.
1: Iya.
0: Wis yo rak ngono kuwi.
1: Lho la piye. Iya, aku mikir ngene lho bali meneh ngene temane awake dhewe. Begitu bengi iki. Jadi dalam bahasa Indonesia ya. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Dan semua usaha apapun hasilnya itu adalah bentuk dari semangat hidup. Nah, wes. Wiki kudune dikirim sok Senin.
0: Dikirim sok Senin. Apa kuwi?
1: Permata dalam kata.
0: Walah, iya. Iya, Pak. Engko tak wacane neh.
1: Jadi kabeh lomba-lomba sing ana kuwi, iki kan
0: bentuk perjuangan. Wujud
1: bentuk perjuangan. Nah, mengko hasilnya yo tinggal ditunggu, garek ditunggu karena tidak ada apa yang mengkhianati hasil.
0: Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.
1: Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Iki rada dawa kuwi sakjane yen dibahas.
0: Wis esuk wae kuwi.
1: Mulane aku ora tertarik bahas kuwi.
0: Iki saiki lho. Kodane rumbun. Nah, ngaturke salam kagem para kadang sedaya. Eng dalu menika sugeng dalu sugeng midhangetaken. Nggih, sampun wau ngersakake kekidungan dilakoni wae wis ya Pak Moyo.
1: Aku sing nyanyi kok. Wah, aku nek nyanyi dilakoni wae wis membahana sak Indonesia, dunia.
0: Tapi Pak Christian kalah ya.
1: Kalah. Beliaunya nanggone Solo 3 aku nang Semarang.
0: Iya. Para kadang panjenengan mekaten napa ingkang dipun aturaken Pak Gideon kala wau. Kita kedah tetep kagungan nggih kagungan semangat. Ya kagem berjuang. Mbuh, menapa kemawon menika? Nggih. Jalanan gesang menika kedah pantun berjuang. Pak. Urip nek rawang berjuang.
1: Ini adalah perjuangan.
0: Kesempatan lagune.
1: Lagune hidup ini adalah kesempatan-kesempatan untuk berjuang.
0: Iya, ya wis terus kira apa-apa.
1: Ya. Awak dhewe sak dremo nglakoni.
0: Dilakoni wae.
1: Dilakoni wae.
0: Inje para kadang panjenengan mekaten. Nek ora dilakoni ya terus kepiye Pak?
1: Soalnya kan ono orang yang juara lari Ditim dari kenyataan, lari dari kenyataan.
0: Oh ngono.
1: Nah, Bu, jadi yang ono masalah ki ora dihadapi dirampungke ning lari.
0: Layu.
1: Layu.
0: Padahal engko ketemu meneh lho
1: ketemu
0: Pak.
1: Ketemu meneh masalah kuwi ora rampung. Nung ono meneh ya Bu, iki sithik wae iki buri-buri. Dadi yen ono masalah iki dirampungke aja ditinggal lunga.
0: Nah, terus iki nggo masukan nggo lagune Pak Christian. Dadi nek ono masalah
1: dihadepi. Aja ditinggal lunga. Dihadepi karo kekuatane dhewe. No.
0: Wong Gusti ya Pak ya.
1: Gusti ora sare, Gusti wis ngendika. Yen ora bakal ninggalke kowe.
0: Dadi aja mlayu nek ana masalah.
1: Aja mlayu wae.
0: Aja mlayu yen ana masalah.
1: Wis sering kedadian. Ya wis Bu. Iki aja
0: menang wae,
1: ayo do mlayu.
0: Ayo do mlayu.
1: Mlayu mulih. Ngrewangi kerja bakti. Iki para kadang kinasih, kadosipun anggen kita pepanggihan ing dalu punika sampun purna lan kita badhe pinanggih wonten ing pepanggihan candhakipun.
0: Dalu menika
1: kula Gideon.
0: Kulane
1: ngaturaken sugeng sare, sugeng dalu.
0: Gusti berkahi.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Sabtu, 1 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 hingga pasalnya yang kelima ayat ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah hati kami saat firman-Mu dibacakan. Biarlah setiap kata-Mu menjadi pelita yang menuntun langkah hidup kami. Dalam keteduhan bersama-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.
0: 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat yang ke-10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan Roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah.

Dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.

Sahabat santapan harian, kita sadar hidup di dunia ini sementara dengan tubuh yang lemah dan mudah merosot. Namun Paulus mengingatkan bahwa kelemahan tubuh itu bukan akhir segalanya. Justru dalam penderitaan karena kelemahan itulah batin kita terus diperbarui oleh Tuhan dan Roh Kudus memberikan jaminan pengharapan. Inilah yang di sini diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dipandang tidak sempurna karena kondisi tubuhnya yang semakin merosot. Hal ini benar karena ia memiliki duri dalam daging. Walau demikian, ia tidak tawar hati. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya manusia lahiriah yang lemah, tetapi juga manusia batiniah yang perlu selalu diperbarui. Ia tidak hanya melihat penderitaan, tetapi ia memperhatikan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Kepada jemaat yang sedang menderita, Paulus mengajarkan bahwa tubuh fisik mereka adalah kemah yang sementara, yang akan dibongkar dan diperbarui menjadi tempat kediaman surgawi yang kekal. Sebenarnya jemaat bukan lagi orang berdosa yang telanjang, melainkan orang-orang percaya yang berpakaian baru. Namun, selama pakaian lama masih ada, penderitaan akan terus ada. Walau demikian, jemaat tidak perlu menjadi tawar hati, karena hidup baru itu sudah dipersiapkan dan jaminannya adalah Roh Kudus. Paulus sendiri juga ingin terus tetap dengan Tuhan, dan ia tetap tabah dalam iman. Justru selama ia masih melayani, ia berusaha sebaik-baiknya, supaya pada akhir pelayanannya, Tuhan berkenan kepadanya dan ia memperoleh upahnya. Di dalam Tuhan ada yang selalu baru. Kita bukan hanya berbicara tentang cara kita beribadah, berdoa, dan berpakaian, melainkan cara hidup kita dan kerohanian kita di hadapan Allah dan semua orang di sekitar kita. Hidup bersama Kristus berarti transformasi yang berkelanjutan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu berdampak positif. Dalam kelemahan, kita malah menjadi semakin kuat untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Kristus, bentuklah hidup kami setiap hari oleh terang firman-Mu, hingga pikiran kami dipenuhi hikmat, perkataan kami menebarkan kasih, dan perbuatan kami menghadirkan damai serta berkat bagi sesama. Dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini

0: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Mazmur 108 sampai 114. Untuk perenungannya dari Mazmur pasal 108 ayat 2, 112 ayat 1, 113 ayat 7 sampai 8. Judul renungan MK hari ini, melihat hidup dari atas bukan dari bawah. Saudara, ada dua orang yang melihat hujan dari jendela rumahnya. Yang satu mengeluh karena rencananya terganggu. Yang lain bersyukur karena sawah dan kebunnya mendapat air. Hujannya sama, tetapi cara melihatnya berbeda. Seringkali bukan keadaan yang paling menentukan kualitas hidup kita, melainkan cara kita memandang keadaan itu. Mazmur 108 dibuka dengan sikap hati yang menarik. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Mazmur 108 ayat 2. Daud tidak berkata bahwa semua persoalannya itu selesai. Ia juga tidak berkata bahwa hidupnya sedang naik dan mudah, tetapi ia memilih untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Hatiku siap. Disinilah letak kekuatan iman. Bukan menunggu keadaan berubah, melainkan membiarkan Tuhan membentuk cara pandang kita terhadap keadaan itu. Kemudian di Mazmur 112 berbicara tentang orang yang hidup takut akan Tuhan. Bukan berarti sekali lagi hidupnya bebas dari masalah loh. Namun di tengah ketidakpastian, di tengah banyaknya masalah, ia tetap teguh karena dasar hidupnya bukan keadaan itu, melainkan Tuhan. Saat banyak orang dikuasai oleh ketakutan, ia tetap memiliki pengharapan. Saat banyak orang kehilangan arah, ia tetap memiliki pegangan yang kuat. Bukan karena dirinya lebih kuat, lebih hebat, tetapi karena ia bersandar pada Tuhan yang kuat. Lalu Mazmur 113 menghadirkan gambaran yang sangat indah. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Mazmur 113 ayat 7. Inilah hati Tuhan. Ia tidak hanya melihat orang-orang gede, orang besar, orang kaya. Ia itu juga memperhatikan dan terkhusus memperhatikan mereka yang terlupakan. Oh Tuhan, tidak hanya bekerja dalam peristiwa-peristiwa yang besar, ia juga hadir dalam kehidupan sehari-hari di antara orang-orang yang sederhana. Kadang kita berpikir Tuhan hanya bekerja melalui mujizat besar, padahal seringkali Tuhan bekerja melalui hal-hal yang kecil yang terjadi di kehidupan kita setiap hari. Melalui kesehatan yang masih Tuhan berikan, melalui keluarga yang masih utuh dan menopang, melalui teman yang kadang-kadang datang tanpa diduga yang menguatkan, melalui firman yang menuntun langkah-langkah kita. Nah, Mazmur 114 kemudian mengingatkan bagaimana Tuhan pernah membelah laut dan menggoncangkan gunung demi menolong umatnya. Pesannya sederhana, jika Tuhan sanggup memimpin umatnya melewati laut dan padang gurun, ia juga sanggup memimpin kita melewati persoalan-persoalan hidup kita hari ini. Karena itu jangan hanya melihat hidup dari bawah, lihatlah dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang masalah dan kekhawatiran. Belajarlah melihat hidup dari atas, dari sudut pandang iman. Sebab ketika Tuhan menjadi pusat pandangan kita, persoalan tidak selalu mengecil ya, tetapi hati kita menjadi lebih kuat dan besar untuk menghadapinya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah saya lebih sering memandang hidup dari sudut pandang masalah atau dari sudut pandang iman? Yang kedua, hal-hal sederhana apa yang akhir-akhir ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami melihat hidup sebagaimana Engkau melihatnya. Ketika kami mudah dikuasai oleh kekhawatiran, arahkanlah kembali pandangan kami kepada-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat kebaikan dan penyertaan-Mu, baik dalam perkara besar maupun kecil. Teguhkanlah hati kami untuk tetap percaya kepada-Mu dalam setiap ragam musim kehidupan. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Silakan kontak di nomor kami 082 136 137 75. 7.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi. Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukasdalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.